0: rumah. Juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
1: Penutupan Munas dan Kombes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplikat atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
3: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
4: Terdakwa Nadif Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jasa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadif menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
3: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadim harus salah. Nadim tidak boleh bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
5: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kolokrem. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadim Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan

0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya, Dani Sumenang. Dani.
1: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui Debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemabruan hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
2: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu andai tolong, bertemu masyarakat, itu ditularkan, tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik, setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
4: Jadi 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah terus selesai, Mas. Karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. Jadi 5 dari Kampara.
3: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti info haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
6: Laporan khusus. Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
7: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
6: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
7: Kemudian juga

0: daripada situasi.
1: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
0: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30%.

0: Agustus serta gratis pada jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
1: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.

0: terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
1: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Balik informasi dari dunia olahraga. Penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
6: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
7: Tim keumpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendoza!
8: Nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang." Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut." Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Semri Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa.

0: informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya pendengar, hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita merayakan Hari Bidan Nasional gitu ya. Di mana momen ini dijadikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi kita atas dedikasi dan pengabdian para bidan di seluruh penjuru negeri yang menjadi garda terdepan.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz. Mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dengan berbagai rangkaian informasi dan juga akan ada musik-musik pilihan Anda pendengar hingga pada pukul 11. Dan saat ini pendengar akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355.

FM 96,9 MHz. Makna Belis dalam perkawinan adat Sumba, tradisi yang tetap bertahan. Belis merupakan salah satu tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan adat di Sumba. Dalam masyarakat Sumba, belis bukan sekedar pemberian dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, melainkan sebuah simbol penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan serta keluarganya. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan hingga kini masih menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan adat. Secara umum, belis dapat berupa hewan ternak seperti kuda, kerbau, sapi maupun barang berharga lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Bagi masyarakat Sumba, belis memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar nilai materi. Belis menjadi simbol ikatan antara dua keluarga besar yang akan dipersatukan melalui pernikahan. Melalui tradisi ini, hubungan kekeluargaan tidak hanya terjalin antara kedua mempelai, tetapi juga melibatkan seluruh anggota keluarga dan kerabat yang turut mendukung proses adat tersebut. Selain sebagai simbol penghormatan, belis juga mencerminkan tanggung jawab seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga. Dengan memenuhi kewajiban adat ini, pihak laki-laki menunjukkan keseriusannya untuk meminang dan menjaga perempuan yang akan menjadi istrinya. Hal ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan kepada orang tua perempuan yang telah membesarkan dan mendidik anak mereka hingga dewasa. Namun di tengah perkembangan zaman, tradisi belis juga menghadapi berbagai tantangan. Tidak sedikit generasi muda yang merasa terbebani oleh tingginya nilai belis yang harus dipenuhi. Kondisi ekonomi yang berbeda dengan masa lalu membuat sebagian pasangan harus berupaya lebih keras untuk memenuhi tuntutan adat. Meski demikian, banyak keluarga yang memulai mengedepankan musyawarah agar tradisi tetap berjalan tanpa memberatkan salah satu pihak. Hingga saat ini, belis tetap bertahan sebagai salah satu identitas budaya masyarakat Sumba. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai penghormatan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna utamanya, belis diharapkan dapat terus lestari sebagai warisan budaya yang membanggakan bagi generasi mendatang.

dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

FM 96,9 MHz pendengar dicek fakta hoax hantavirus sebut pandemi COVID-19 jilid 2. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax, dilansir dari tirto.id. Cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini, tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.

Rimba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, ada dalam Sumbat Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Maksud saya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita dalam dialog interaktif yang akan membahas topik penting dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan tentu saja dan tentu saja sangat bermanfaat bagi keluarga. Hari ini kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tema kita ini sebuah topik yang mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap proses pertumbuhan anak sejak dini hingga masa remaja. Karena itu sudah hadir hari ini kedua narasumber kita dalam studio. Yang pertama ada Ibu Vincentia Alende sebagai staf Dinkes PJ Program UKS dan PKPR. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, apa kabarnya, Ibu?
1: Baik.
0: Salam sehat ya, Ibu ya. Terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada Bapak Petrus Kasianus Mastail SGZ sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, saya sapa dengan Bapak Petrus juga ya. Oke, terima kasih sudah hadir. Salam sehat. Dan pendengar, kita akan membahas banyak hari ini tentang bagaimana deteksi dini kesehatan pada anak dan remaja. Dari ahlinya pasti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Untuk pendengar yang ingin menanyakan, langsung saja di ketik di kolom komentar YouTube saat ini, langsung dijawab oleh kedua narasumber. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu untuk Ibu dan Bapak hari ini, bisa dijelaskan gambaran umum kondisi kesehatan anak dan remaja di Sumba Barat saat ini seperti apa? Mungkin dari remaja dulu, nanti dilanjutkan anak. Silakan, Ibu.
3: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari Hostinger. Claim domain Anda.
1: Ya, kalau untuk kondisi umum remaja saat ini mulai muncul masalah anemia, karena kami dari Dinas Kesehatan sedang menjalankan, dalam hal ini puskesmas ya, Kak, ya, sedang menjalankan yang namanya screening anemia pada remaja putri, sehingga bisa ditemukan adanya masalah anemia pada remaja putri. Memang tidak semua sekolah dan tidak semua remaja putri itu mengalami anemia, tetapi ada beberapa sekolah dan ada beberapa remaja yang mengalami anemia, dan itu memang sudah ditangani langsung oleh tim tenaga kesehatan dari puskesmas itu sendiri. Kemudian masalah kurangnya aktivitas fisik juga, kemudian kesehatan reproduksi juga yang kurang. Masalah kesehatan, sedangkan untuk kesehatan medis lainnya itu ada ISPA, itu infeksi saluran pernapasan akut biasa dari batuk pilek. Untuk gambaran umum untuk pada remaja saat ini sejauh ini itu
0: dan sudah ditangani oleh Dinas
1: Kesehatan dalam hal ini puskesmas.
0: Kalau dari anak sendiri seperti apa, Bapak?
2: Iya, baik, terima kasih. Kalau mengenai terkait dengan gambaran kesehatan anak di Kabupaten Sumba Barat, dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan yang cukup baik lewat kerjasama dari Dinas Kesehatan bersama puskesmas dan juga teman-teman kader di Posyandu. Lewat pemantauan tumbuh kembang di Posyandu, dilakukannya konseling, diberikan imunisasi kepada anak, diberikan edukasi-edukasi kesehatan yang tidak pernah putus, serta bantuan dan dukungan dari dinas-dinas terkait serta teman-teman dari NGO dalam proses, contohnya memberikan pelatihan kepada teman-teman di puskesmas, teman-teman kader juga, sehingga dengan peningkatan kapasitas kepada tenaga kesehatan dan juga kader, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Sumba Barat.
0: Berarti memang itu ya kondisi saat ini terkait dengan kesehatan anak dan remaja di Kabupaten Sumba Barat. Kalau menurut Ibu dan Bapak ya dari Dinas Kesehatan, sebenarnya kenapa penting sekali kita membahas tumbuh kembang sejak balita dari anak-anak hingga remaja saat ini agar diketahui oleh masyarakat Sumba Barat sendiri? Silakan, Ibu.
1: Kalau menurut saya memang sangat penting ya, karena sejak awal hingga remaja, mereka ini kan remaja yang akan menjadi generasi penerus. Jadi ya bagaimana kita harus bisa, ya inilah pentingnya untuk kita membahas.
0: Agar
1: diketahui oleh masyarakat.
0: Kalau menurut
1: Bapak, orang tua.
0: Iya, orang tua ya yang lebih penting ya.
2: Iya, kalau kita membahas tentang tumbuh kembang itu adalah fondasi. Fondasi kita membangun generasi-generasi yang kita siapkan dari sekarang untuk masa-masa depan yang lebih baik. Lewat contohnya yang dapat kita lihat dari fisik,
0: yeah.
2: Fisik dari kualitas fisik, dari kualitas mental, yeah. Motorik kasar, motorik halus seorang anak. Oleh karena itu perlunya kita mengajak bapak mama di rumah, mari kita sama-sama untuk memastikan bahwa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal itu sangat penting.
0: Iya betul, iya baik. Pak Petrus ini kan sebagai penanggung jawab ya pengelola kesehatan anak. Sebenarnya anak dari umur berapa dulu nih Bapak yang dikelola? Dari balita mungkin atau?
2: Ya, kami mengelola dari anak itu lahir sampai dengan usia 5 tahun.
0: Oh, berarti 0 sampai 5 tahun ya, dari lahir sampai 5 tahun. Nah, indikator tumbuh kembang balita yang normal itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin masih banyak ibu-ibu yang apalagi ibu baru yang belum mengetahui tentang hal ini, Bapak.
2: Iya, jadi indikator untuk kesehatan anak itu ada beberapa hal. Dari pertama aktivitas fisik, kesehatan fisik yang dapat kita lihat dari pertumbuhan, yeah. Pertumbuhan ada peningkatan dari tinggi badan, berat badannya bertambah, bertambah juga lingkar kepala.
0: Okay.
2: Dari itu kita juga dapat melihat dari perkembangan dari sensorik, motorik kasar dan motorik halus yang dapat kita lihat dari perkembangan seorang anak. Contohnya kalau perkembangan motorik kasar, anak itu dapat berlari, berjalan, dapat melompat. Kalau contohnya motorik halus, anak itu dapat mengambil sebuah benda, ataupun dia dapat, contohnya anak itu dapat bernyanyi atau bisa diajak senyum dan berkomunikasi dengan orang rumah.
0: Oke, ya. Itu indikator-indikator yang ada ya.
2: Serta gizi, nutrisi, nutrisi seseorang itu perlu diperhatikan.
0: Perlu diperhatikan. Oke, baik. Itu tentang anak. Kalau remaja sendiri kan sebagai pengelola UKS dan remaja ya, PKPR ya. Sebenarnya sekarang masalah kesehatan yang paling sering dialami seperti tadi kurang darah dan lain-lain. Ya. Itu yang mempengaruhi faktor itu kenapa ya di Sumba Barat itu remaja kebanyakan mengalami penyakit seperti itu.
1: Yang faktor yang mempengaruhi kalau misalnya remaja yang terjadi anemia dengan hasil screening ya, dihitung dengan hasil pemeriksaan itu dari pola hidup yang kurang sehat.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi kita kan tahu bersama masyarakat Sumba Barat ini kan tidak semua ya, apalagi di desa-desa. Memang lebih banyak yang di desa yang mengalami anemia. Mungkin dari nutrisinya kurang bagus
0: ya.
1: Jadi kita tahu sendiri kondisi ekonomi di desa itu seperti apa. Jadi makanan bergizi juga yang memang yang harus didukung sebenarnya dengan orang tua itu yang harus. Kemudian untuk yang ISPA sendiri itu mungkin dari faktor lingkungan, mungkin dari kurangnya kebersihan lingkungan itu bisa saja terjadi. Atau dari itu juga kan virus bisa menular melalui individu lainnya yang terkena sakit.
0: Oke, dan itu jika tidak ditangani memang berbahaya ya, Bu. Oke, berpengaruh pada masa depannya itu seperti apa sih, Bu?
1: Sebenarnya kalau anemia kalau tidak ditangani dengan segera itu bisa apa namanya kurangnya konsentrasi anak-anak di sekolah.
0: Oh, oke.
1: Bisa pingsan, misalnya lemah, jadi 5L lebih lesu.
0: Betul, ya. Oke, lelah kayak gitu ya.
1: Jadi itu memang kalau anemia dengan HB-nya di bawah 8 itu harus segera dirujuk ke rumah sakit.
0: Oke, itu untuk remaja saat ini. Ternyata lingkungan mempengaruhi ya, Bu, dengan lingkungan juga dengan makanan apa gizi seperti anak-anak tadi. Nah, kepada Bapak lagi terkait anak saat ini. Sebenarnya penyakit pada anak saat ini yang sering sekali terkena pada anak ya di Sumba Barat dari tahun 2025-2026 yang paling banyak saat ini apa sih, Pak, dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Ya, baik Kak Cintika. Jadi berdasarkan data yang kami punya, kami di Puskesmas itu kan punya satu program namanya MTBS, Manajemen Terpadu Balita Sakit. Jadi seluruh anak-anak yang datang berkunjung untuk berobat itu diarahkan ke poli, poli anak, yaitu MTBS. Di situ terdata bahwa keseringan anak-anak yang datang untuk berobat itu lebih banyak pada diare.
0: Okay.
2: Anak-anak yang diare, ISPA yang tadi teman sampaikan, terus ada yang juga demam, sampai dengan masalah gizi, kakak.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Oke, itu yang paling banyak saat ini, dari 0 sampai 5. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, faktor yang mempengaruhi kenapa sih anak-anak itu, apakah memang karena ekonomi keluarga atau karena lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi, atau bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri?
2: Sepertinya ada beberapa hal yang paling memungkinkan itu adalah lingkungan. Karena lingkungan yang bersih pasti menciptakan orang-orang yang sehat di dalam rumah itu. Kebalikannya lagi, kalau memang lingkungan yang kotor, rumah yang kotor, kita tinggal di lingkungan yang kotor di ada beberapa hal kakak.
0: Yeah.
2: Jadi ketika kami pernah turun ke lapangan di Sumba Barat, kami masih melihat ada rumah panggung yang juga memelihara hewan di bawahnya.
0: Iya.
2: Nah, itu tanpa disadari itu menciptakan dan menumbuhkan kondisi buruk dalam rumah, begitu. Yang tanpa disadari anak-anak kita jadi korban, sehingga banyak yang diare, begitu. Lalat hinggap di kotoran hewan, hinggap lagi di makanan, permisi anjing.
0: Iya.
2: Kotoran lagi gitu. Terus tadi sudah terkait itu di area terus beberapa hal mengenai gizi nutrisi. Jadi ketika seseorang tidak cukup nutrisi, kekebalan tubuhnya itu tidak ada gitu. Jadi makanya kita selalu menganjurkan bahwa cukup nutrisi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh seseorang, apalagi anak-anak.
0: Betul-betul, ya. Menarik ya tadi ya, terkait dengan pemeliharaan hewan. Itu kan memang kalau masalah adat, ini kita agak susah ya Bapak Ibu ya. Karena rumah adat memang tingkatannya yang pertama untuk lumbung pangan, kedua tempat tinggal, dan ketiga untuk peliharaan. Tapi ternyata itu mempengaruhi kesehatan anak ya pendengar. Ini penting untuk kita aware atau kita peduli dengan seperti itu. Informasi seperti ini yang sangat penting diketahui. Nah, ternyata lingkungan dan gaya hidup juga kita sangat mempengaruhi pada anak dan remaja. Kepada ibu lagi nih, sebenarnya perubahan fisik dan emosional pada remaja itu apakah memang mempengaruhi kesehatan remaja itu sendiri, ibu, atau seperti apa?
1: Kalau untuk mempengaruhi kesehatan yang kayak gimana-gimana sebenarnya tidak ya.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau untuk dari faktor emosional, misalnya apalagi remaja ini dengan yang lagi masa pubertas, misalnya salah satu contoh, misalnya mungkin dia munculnya jerawat, kemudian atau perubahan postur tubuh, berat badan, itu juga bisa memicu stres, bisa stres, depresi, karena mungkin sebelumnya mukanya mulus atau berat badannya apa
0: ideal, ya
1: tiba-tiba. Dengan dia mengalami masa pubertas, bisa saja ada peningkatan berat badan, ada perubahan fisik lainnya yang terjadi, bisa saja dia merasa cemas dan emosi tidak stabil, dan itu bisa berdampak depresi. Tetapi puji Tuhan ya, kami di Sumba Barat sejauh ini untuk laporan dari puskesmas, tidak ada kasus yang sampai
0: mental
1: yang sampai apa mengganggu emosional yang berlebihan atau mengganggu mentalnya yang sampai down begitu.
0: Oke. Kalau untuk kesehatan remaja sendiri, apakah dinas kesehatan turun-turun ke sekolah-sekolah atau memang ada screening seperti anak tadi kan di puskesmas ada. Kalau remaja memang khusus ada juga ibu atau seperti apa?
1: Ada. Kalau untuk kegiatan remaja, untuk program remaja, kami dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas juga dibantu dan disupport oleh LSM. Stimulan institut ya dan Save the Children. Itu kami punya program yang untuk turun ke sekolah-sekolah seperti kayak pelatihan kadar kesehatan remaja. Kemudian ada apa namanya kayak pendampingan di posyandu remaja. Itu pelatihan pada kadar kesehatan remaja di sekolah dan juga di posyandu remaja. Kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi di sekolah. Kemudian yang juga sekarang kita kenal CKG sekolah. Jadi di situ sudah mencakup semua. Jadi pemeriksaan mau screening anemia, screening HIV, TB, itu banyak.
0: Itu lengkap ya,
1: Ibu? Lengkap. Itu sudah dirangkum semua di dalam CKG sekolah atau cek kesehatan gratis.
0: Oke, kalau terkait dengan penambahan minum tablet darah itu memang dari dinas kesehatan atau bagaimana?
1: Itu program yang memang wajib dan harus. Jadi untuk remaja putri, untuk remaja putri wajib mengkonsumsi tablet tambah darah itu satu tablet satu minggu. Begitu. Jadi dan untuk screening anemia pada remaja putri juga itu wajib dilakukan setiap tahun, tahun ajaran baru. Jadi sesuai juknis ya, sesuai juknis Kemenkes, yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putri. Kalau untuk tahun 2026 ya kak, karena sudah ada juknis terbaru. Jadi yang dilakukan screening anemia itu pada remaja putra dan putri kelas 7. Kalau sebelum-sebelumnya yang dilakukan screening anemia itu hanya remaja putri kelas 7 dan kelas 10 remaja putri.
0: Sekarang semuanya.
1: Iya, sekarang mulai tahun 2026 yang di screening anemia itu remaja putra dan putri kelas 7 dan remaja putri kelas 10.
0: Okay, ya, itu
1: memang
0: ya.
1: Setiap kali teman-teman turun ke sekolah pasti guru-guru pasti ada yang bilang, kenapa hanya cuma kelas 7?
0: Cuma kelas 7, iya, iya.
1: Karena kami juga dari Dinas Kesehatan mengikuti Juknis dan juga BMHP.
0: Oke.
1: Okay. Atau stik pemeriksaan HB yang dikirim langsung. Okay. Sudah sesuai dengan jumlah sasaran.
0: Sampai saat ini ya yang dilakukan.
1: Okay. Kalau untuk pemberian tablet tambah darah itu pada seluruh remaja putri dari usia 12 sampai dengan 18 tahun.
0: Oke, okay. Itu setiap di sekolah ya masing-masing
1: di sekolah,
0: ya.
1: Atau tidak di posyandu remaja, karena puskesmas masing-masing puskesmas ini sudah mempunyai posyandu remaja. Jadi jika ada anak-anak atau remaja yang putus sekolah misalnya di usia itu bisa dilayani di posyandu remaja itu sendiri.
0: Oh, oke, okay. Bisa langsung ke sana kalau yang tidak bersekolah. Wah, ini menarik. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini, Ibu. Jadi yang punya anak remaja bisa langsung ke posyandu dan ini gratis ya.
1: Iya, gratis.
0: Tidak memungut biaya apapun pasti ini. Oke, okay. Kita ke Pak Petrus lagi ini tentang deteksi anak. Ini kan Pak Petrus tentang bagaimana kita mendeteksi dini. Sebenarnya yang dimaksud dengan deteksi dini perkembangan anak ini dulu itu apa, dan kapan sih orang tua tuh harus mulai melakukan deteksi dini nih? Kadang kita merasa anak kita sehat-sehat saja Bapak, tapi ternyata mungkin harus seperti apa, silakan.
2: Ya, deteksi dini. Jadi kita punya satu program yang namanya SDIDTK. Stimulasi, deteksi dan intervensi tumbuh kembang. Di mana kita melakukan stimulasi dan deteksi sejak anak itu lahir. Jadi kapan sih orang tua mulai melakukan deteksi sejak anak lahir?
0: Okay.
2: Jadi ketika anak lahir, kan biasanya kita menyarankan anak harus diberikan IND atau inisiasi menyusu dini. Anak diberikan, dilekatkan di dada ibu. Anak mencari, meraba dan mengisap puting ibu. Nah, itu adalah salah satu stimulasi atau deteksi perkembangan anak sejak lahir.
0: Okay.
2: Terus ketika kita melakukan pengukuran ketika anak lahir, kita melakukan pengukuran panjang badannya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Itu adalah salah satu bentuk deteksi dini sejak awal.
0: Oke. Okay. Itu ternyata bentuk-bentuk deteksi dini sejak awal yang harus diketahui. Saya pikir cuma untuk memeriksa anak ini sudah tambah tinggi atau sudah tambah sehat, tambah besar mungkin badannya karena makan banyak atau minum susu yang banyak.
2: Iya, jadi ketika kita melakukan deteksi, itu manfaatnya kita bisa mengetahui mungkin adakah perubahan atau ada kesalahan ya, kelainan.
0: Pada
2: seseorang anak gitu, sejak awal, sehingga ketika kita dapat masalah seperti itu ya harus dirujuk. Dirujuknya kemana? Ke fasilitas kesehatan supaya ditangani oleh tenaga medis yang lebih berkompeten dalam hal itu.

0: Okay, nah ini nih yang menarik, seperti Bapak Petrus bilang tadi, sebenarnya tanda-tanda keterlambatan perkembangan itu seperti apa nih, agar diketahui oleh masyarakat sendiri?
1: Ya, contohnya anak sulit berbicara, atau contohnya ya, saya beri contoh, anak umur 3 bulan, bayi umur 3 bulan itu kan harus sudah bisa mengangkat kepala, menoleh kiri kanan, atau mengangkat badan, tetapi di usia 3 bulan itu dia belum mampu melakukan apa-apa. Seketika kita pantau di bulan berikutnya, bulan keempat, masih dengan kondisi yang sama. Nah, itu kita harus melakukan stimulasi dan deteksi oleh tenaga kesehatan di posyandu. Apabila ada kemungkinan besar ada kelainan, kita harus segera rujuk.
0: Oke.

0: mendapatkan masalah seperti ini, kita langsung disampaikan, langsung diinformasikan, sehingga penanganan sejak awal itu langsung, istilahnya segera gitu.
1: Iya.
0: Segera langsung dibawa ke puskesmas, kita ketemui dokter, apa masalahnya, kenapa nih anak sampai seperti ini gitu kan. Apabila perlu kita lakukan, rujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kita lakukan.
1: Langsung dilakukan ya. Yang penting kita langsung harus rajin juga memeriksa anak kita. Itu yang paling penting.
0: Harus rajin datang ke pusyandu.
1: Iya, setiap berapa kali
0: sebulan sekali.
1: Iya,
0: biar dipantau tumbuh kembang, diberikan imunisasi lengkap, diberikan kesehatan. Apalagi kita sekarang, Kak, bahkan kita punya satu kelas di pusyandu, namanya kelas ibu balita. Nah, di situ orang tua dari semua sasaran diberikan edukasi bagaimana cara memberikan pola asuh yang baik kepada anak-anak di rumah.
1: Ibu balita ya, sekarang. Wah, itu setiap bulan juga sekali.
0: Setiap bulan sekali.
1: Di pusyandu selalu ada. Dan itu selalu diundang ibu-ibu yang baru mau menjadi ibu atau sudah menjadi ibu.
0: Itu masuk ke kelas bumil.
1: Kelas
0: ibu
1: bumil.
0: Hamil,
1: okay.
0: Ya, namanya kelas caltin, calon pengantin.
1: Asik. Iya, ya, calon pengantin. Ya. Agak gitu ya, Pak.
0: Iya. Mungkin Kak Cantika caltin ya.
1: Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk doanya. Baik. Nah, itu tadi tentang bagaimana kita orang tua harus langsung mendeteksi dini ya, rajin ke posyandu dan melihat perkembangan bagaimana anak kita, apakah memang ada tanda-tanda keterlambatan, dan seperti tadi yang Pak Petrus bilang, harus diwaspadai agar memang tumbuh kembangnya itu baik depannya, seperti itu. Kita beralih ke remaja dulu ini. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana peran penting kesehatan mental dan remaja sebagai apa tanda-tandanya. Kalau peran orang tua dalam mendampingi remaja di masa pubertas itu menurut Ibu Vincent saya sendiri, Ibu siapa ya? Ibu Vincent?
2: Vin.
1: Ibu Vincent sendiri.
2: Susah kalau panggil.
1: Iya. Ibu Vin seperti apa sih Ibu sebagai orang tua? Karena kadang anak remaja ini susah ya diberitahukan atau didampingi, seperti apa sih lagi?
2: Kalau dari saya untuk peran orang tua sendiri ya, jadi kita harus bisa menjalin komunikasi ya, komunikasi dua arah. Kemudian kita harus bisa menjadi pendengar. Biasanya kan kita orang tua ya, anak baru mau menyampaikan ini kita langsung menyangga.
1: Nah,
2: apalagi remaja sekarang, mereka itu gampang tersinggung. Jadi kalau kita tidak mendengarkan mereka, pasti apa yang mereka mau sampaikan itu tidak akan dilanjutkan. Jadi mari kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga harus bisa memberikan edukasi, edukasi seksual dan kesehatan reproduksi yang penting. Kemudian orang tua juga harus bisa membangun komunikasi ya, untuk memantau pergaulan, kemudian memberikan dukungan emosional dan membangun harga diri yang paling utama.
1: Iya, ini menarik juga Ibu Vin, karena sekarang kita stigmanya masyarakat malu ya untuk membahas kalau tentang pubertas, tentang bagaimana perubahan tubuh itu, bagaimana dinas kesehatan sosialisasi kepada remaja atau masyarakat, apakah pernah jangan malu untuk mengatakan ketika mungkin kita sudah tiba-tiba puber datang bulan tiba-tiba darah keluar, itu seperti apa Ibu?
2: Kalau kami dinas kesehatan, kami memang punya program yang namanya program aksi bergizi di sekolah. Nah, sudah berapa tahun berturut-turut ya, dari
0: 2-3
2: sudah 3 tahun ya, tahun ini memang belum kami laksanakan. Jadi kami punya kegiatan aksi bergizi di sekolah, jadi kita menyampaikan sosialisasi KESPRO kepada remaja SMP dan SMA. Jadi di situ kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita. Bagaimana kita mengajarkan mereka agar mereka remaja putri khususnya untuk bisa mengatakan tidak.
1: Berarti sudah dilakukan.
2: Kita sudah berapa tahun berturut-turut kami dinas kesehatan dan puskesmas sudah laksanakan itu di SMP dan SMA.
1: Berarti memang sebenarnya sudah banyak kegiatan yang sudah diupayakan oleh pemerintah khususnya dari dinas kesehatan ya untuk anak remaja. Tapi bagaimana kita masyarakat harus bekerja sama juga nih untuk mensukseskan program-program mereka dengan mendukung dan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh dinas kesehatan melalui program-program, melalui puskesmas ya, baik itu anak dan remaja. Nah, pendengar kita masih dalam Sumba Menyapa pagi ini.

0: Ya, saya Cantika Anjali, Ibu Vin dan Bapak Petrus dalam Sumba Menyapa pagi ini. Kita masih membahas tentang tumbuh kembang anak remaja, deteksi dini dan penanganan. Tadi kita sudah membahas banyak hal, bagaimana deteksi dini pada anak, bagaimana mental seorang remaja, dan bagaimana program-program dari dinas kesehatan itu sendiri. Dan kita akan terus membahas lagi, masih Anda masih boleh memberikan pertanyaan dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab langsung oleh kedua narasumber pada saat ini. Kita ke Pak Petrus dulu membahas tentang anak. Ini kan deteksi dini tadi sudah disebutkan ya, bagaimana keterlambatan pada anak, bagaimana orang tua harus rajin ke posyandu. Kalau terkait nutrisi sendiri nih Pak Petrus, apakah memang dinas kesehatan juga berperan penting dalam memberikan edukasi tentang nutrisi kepada anak-anak atau ibu, atau seperti apa saat ini yang sudah dilakukan?
1: Ya, baik. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan selain di dinas kesehatan, di puskesmas dan posyandu, kami selalu mendorong memberikan konseling dan edukasi-edukasi kesehatan terkait nutrisi dan gizi, khususnya untuk kebutuhan kecukupan nutrisi anak. Bagaimana kecukupan nutrisi ini mendorong dalam proses tumbuh kembang anak, baik sekarang dan masa yang akan datang.
0: Oke, gitu. Nah ada, ini kan sudah ada program presiden ya, makan bergizi gratis yang nanti anak-anak juga akan didapatkan. Itu bagaimana peran dinas kesehatan terkait itu, Pak Petrus?
1: Iya, jadi kebetulan di Sumba Barat kan sudah ada sekitar ada 4 dapur MBG yang melayani pada penerima manfaat, yaitu yang sudah kita lihat anak sekolah. Tidak menutup kemungkinan beberapa bulan kemudian ke depan akan dilayani juga untuk sasaran 3B. 3B itu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Okay. Nah, balita-balita ibu hamil yang ada di posyandu dapat juga MBG nanti. Gitu. Jadi kita harus senang karena ini program pemerintah yang sudah mendukung nutrisi anak-anak kita juga di Sumba Barat.
0: Itu bagaimana nih nutrisinya dipastikan tidak, Bapak? Nanti dari dinas kesehatan atau ahli gizi mungkin?
1: Nah, kebetulan di MBG juga ada ahli gizinya dia. Dan bekerja sama juga dengan ahli gizi di puskesmas dan dinas kesehatan. Kita sama-sama turun memantau, memastikan bahwa semua yang berjalan mengenai pelayanan nutrisi, pelayanan MBG berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti di kabupaten-kabupaten kita yang lain, kabupaten sebelah, yang baru-baru viral katanya ada keracunan. Makanya kemarin lewat Kepala Dinas Kesehatan kami, Bapak Bonar Sinaga, menyampaikan kepada teman-teman SPPG yang ada di dapur MBG, bahwa pastikan tenaga gizi yang ditempatkan di dapur MBG harus memastikan seluruh bahan pangan yang diadakan atau dibeli itu harus dalam bentuk fresh. Jadi ketika diolah, distribusi ke penerima manfaat, mereka mendapatkan yang segar.
0: Iya, langsung dikelola hari itu ya, langsung dihabiskan, jangan disimpan lagi. Iya, betul. Berarti memang peran dinas kesehatan juga hadir ya dalam pemberian MBG, karena memang ini penting. Ini untuk ibu dan anak balita nanti 2 bulan ke depan. Jadi sangat penting agar diperhatikan terkait kesehatan ibu dan anak. Kalau kepada Ibu Vin lagi tentang remaja ibu. Nah, ibu, ini kan banyak ya anak-anak yang ketika ada program minum tablet darah.
2: Iya, tablet tambah darah.
0: Tablet tambah darah, mereka takut, Ibu. Itu bagaimana Ibu mengedukasi kepada masyarakat? Itu sebenarnya tidak apa-apa, dan manfaatnya sebenarnya seperti apa untuk para wanita khususnya? Dan sekarang sudah lelaki juga minum, silakan.
2: Sebenarnya untuk buat remaja-remaja putri di luar sana, jadi jangan takut untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Ini sebenarnya suplemen, suplemen tambah darah, seperti itu. Jadi intinya kita sarapan pagi terlebih dahulu, baru kita konsumsi tablet tambah darah. Karena memang efek samping dari mengkonsumsi tablet tambah darah itu sendiri bisa pusing, mual, bahkan sampai muntah. Sehingga banyak remaja yang memang mungkin takut konsumsi, jadi mereka berpikiran wah ini obat beracun dan lain sebagainya. Memang tidak semua sekolah seperti itu, ada beberapa remaja yang mungkin sudah takut memang minum obat kali ya. Jadi kadang ada yang buang, atau misalnya setiap minggu kan setiap sekolah itu punya hari minum bersama. Nah, hari minum bersama untuk konsumsi tablet tambah darah, satu tablet satu minggu. Jadi dari guru penanggung jawab itu sendiri biasanya dalam hari minum bersama itu sudah membagi satu tablet yang memberikan pada remaja, masing-masing remaja langsung dipantau langsung untuk konsumsi. saat itu. Okay. Kalau tidak langsung dipantau, ini mungkin mohon bantuan juga dari Bapak Ibu guru di sekolah pada saat pelayanan PPD itu langsung, kalau bisa langsung diminum di depan guru.
0: Okay,
2: karena kalau diberikan takutnya aja buang.
0: Sudah banyak kasus ya?
2: Iya, ada beberapa kasus sehingga pada saat screening anemia masih ada saja di sekolah itu yang HB-nya rendah. Tapi tandanya apa? Berarti pelayanan TTD kita gagal.
0: Okay. Ini ada pertanyaan dari Madoke ya Ibu ya. Ini kalau remaja mau memeriksakan diri ke posyandu, apakah harus didampingi oleh orang tua atau seperti apa? Karena di posyandu ada itu ya, posyandu remaja di desa-desa ya, seperti apa? Poli PKPR dan ya, seperti apa? Silakan.
2: Kalau ke posyandu remaja sebenarnya untuk kalau untuk memeriksakan kesehatan ya, lebih tepatnya itu ke puskesmas.
0: Okay.
2: Karena kita di puskesmas itu ada yang namanya poli PKPR atau pelayanan PKPR. Jadi di situ kita punya, di puskesmas itu sudah punya ruang konseling yang memang dijaga privasinya. Privasi dari remaja sendiri itu dijaga. Kalau misalnya remaja sendiri itu punya masalah kesehatan yang memang butuh penanganan oleh tenaga medis, mau didampingi oleh orang tua juga itu lebih bagus lagi. Itu malah lebih bagus. Tetapi sering beberapa remaja memang yang berkunjung ke puskesmas itu bukan untuk mendapatkan konseling,
0: tapi
2: mereka hanya memang semata-mata untuk mendapatkan pelayanan klinis medis.
0: Seperti
2: itu. Padahal di pelayanan PKPR dalam gedung atau di puskesmas itu menerima layanan apapun, masalah kesehatan apapun atau sekedar curhat. Nah itu bisa. Jadi dia akan mendapatkan pelayanan konseling. Mungkin dia diputus pacar, stres daripada
0: daripada ambil jalur yang negatif ya,
2: jalur negatif atau apa, lebih baik dia meluangkan atau meluapkan seluruh emosinya tuh bisa ke puskesmas.
0: Betul.
2: Nanti dia akan dilakukan konseling, mendapatkan solusi dari teman-teman yang sudah terlatih.
0: Setiap hari itu ya Bu?
2: Iya, setiap hari pelayanan PKPR itu di puskesmas dilakukan pelayanan.
0: Karena saat ini memang kalau berbicara tentang remaja, apalagi di Sumba Barat ya, susah sekali untuk curhat ke orang tua.
2: Benar.
0: Lebih ke media sosial dan itu kan tidak menyelesaikan masalah ya. Dan ini menarik ya teman-teman remaja, ingat di posyandu itu ada tempat konseling. Jadi ketika kita galau atau mungkin membutuhkan teman curhat, bisa langsung ke sana dan sudah terlatih ya Ibu ya. Para tim yang sudah profesional lah istilahnya.
2: Satu makan sedikit itu
0: ya, silakan.
2: Kalau
0: Ibu,
2: di posyandu remaja itu bukan tempat untuk memeriksakan kesehatan. Jadi di posyandu remaja itu yang sudah dibentuk oleh masing-masing teman-teman puskesmas itu untuk mendapatkan pemeriksaan berat badan sama dengan posyandu bayi balita. Jadi nanti mereka akan mendapatkan pelayanan pengukuran tinggi badan, berat badan. Kalau pada remaja putri wajib itu dilakukan pengukuran lingkar perut.
0: Karena ya.
2: Kemudian nanti mereka di situ akan mendapatkan sosialisasi. Itu biasanya sih setiap bulan teman-teman puskesmas itu beda-beda topik. Mungkin bulan ini tentang HIV atau mungkin bulan depan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Pokoknya semua masalah kesehatan yang berkaitan dengan remaja.
0: Beda tema setiap hari ya.
2: Kalau di posyandu remaja, tapi kalau memang ada masalah kesehatan atau kondisi kesehatan atau mental dan lain sebagainya itu di, lebih tepatnya di puskesmas.
0: Di puskesmas. Oh, itu bedanya ya, Ibu.
2: Karena kan kalau di posyandu remaja ini kan banyak remaja. Privasi. Kita menjaga privasi remaja.
0: Baik. Kalau posyandu remaja ini sudah tersebar di semua desa atau masih ada desa di Sumba Barat yang belum ada ini, Bu?
2: Ada yang sebenarnya sudah teman-teman puskesmas sudah membentuk semua posyandu remaja yang ada di desa. Hanya atau saya langsung sebut tantangannya ya.
0: Silakan.
2: Jadi tantangan terbesar ya, tantangan terbesar untuk teman-teman. Iya, memang ini memang yang dikeluhkan oleh teman-teman di puskesmas. Jadi mereka sudah membuat jadwal untuk pelayanan posyandu remaja di setiap desa. Jadwalnya sudah, namun pada saat hari H pelayanan pelaksanaan kegiatan itu banyak remaja yang memang tidak datang.
0: Itu ya tantangannya.
2: Itu tantangan.
0: Padahal sudah diinformasikan sebelumnya.
2: Jadwal sudah dibuat. Memang mereka sudah punya kadar kesehatan remaja, tetapi di sini memang tantangannya, apalagi kalau musim hujan, musim sawah, Kak. Anak-anak lebih banyak yang bantu orang tua. Atau kedukaan. Itu pasti tidak ada yang datang.
0: Nah, itu para orang tua dimohon untuk harus mementingkan ini dulu ya. Kalau bekerja mungkin masih bisa meminta bantuan orang lain. Ini tantangan yang paling susah ya, apalagi di desa-desa ya Ibu ya. Jadi sepi nanti di Pohyandan, tidak ada yang datang. Ya,
2: sebenarnya sih dari kesadaran masing-masing remaja, memang ada juga yang beranggapan bahwa Posyandu remaja ini hanya begitu-begitu saja, monoton.
0: Karena memang
2: Posyandu remaja itu hanya ada games. Sebenarnya kita jangan melihat ya, jangan melihat hanya begitu-begitu. Karena Posyandu remaja itu sangat penting kalau kita mau. Karena di situ ada penyuluhan yang berkaitan dengan kita remaja. Bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita disampaikan. Oh, kesehatan ini, oh misalnya kesehatan reproduksi, oh kita sebagai perempuan harus kita bisa menjaga kesehatan, bisa dan lain sebagainya, banyak hal yang disampaikan. Tetapi mungkin remaja menilai itu biasa saja, karena ini sebenarnya sangat bermanfaat
0: untuk masa depan pasti. Apalagi kita perempuan ini.
2: Iya, apalagi perempuan.
0: Dan saat ini baru-baru saja. Kalau zamannya saya itu dulu belum ada ya pendengar, jadi bersyukurlah kalian hidup di tahun ini karena semua diperhatikan oleh pemerintah lewat puskesmas dan kesehatan. Ya, terima kasih. Kita ke Pak Petrus lagi nih tentang anak. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana langkah pencegahan sederhana kalau di rumah untuk deteksi dini pada anak itu, Bapak, apa yang harus kita lakukan kalau di rumah ini? Kita panik seperti apa yang harus kita lakukan?
1: Maksudnya pencegahan ketika anak sakit?
0: Iya, ketika anak sakit, seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Mudah. Kita yang pastinya kita harus menjaga lingkungan kita yang bersih. Lingkungan harus bersih, terus kecukupan air juga cukup di rumah, air bersih yang cukup. Terus kita harus memastikan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa pola asuh orang tua itu sangat penting.
0: Sangat penting. Dan mungkin penting juga kalau sebelum punya anak, kita orang tua harus siap dulu ya, Pak. Menurut Bapak itu harus siap dalam segala. Siap mental dan lain-lain.
2: Utama mental.
0: Mental. Oke, kalau penanganan awal yang dilakukan orang tua sebelum ke fasilitas kesehatan, itu beda lagi ya dengan pencegahan dini di rumah secara sederhana.
1: Pertama-tama yaitu jangan panik. Tidak boleh panik ketika anak sakit. Berikut contohnya anak demam. Itu kan perubahan suhu tubuh yang dari normal menuju ke 37,5 celcius ya.
0: Peningkatan
1: suhu tubuh. Jadi saya kalau kami dari Dinas Kesehatan menganjurkan sebaiknya masing-masing di rumah itu harus punya termometer. Harus punya termometer. Salah satu alat pendukung supaya kita dapat mengetahui anak kita ini demam atau tidak. Yang berikut kita berikan kompres. Kompres air hangat di dahi, di ketek ataupun di selangkangan. Selangkangan maksudnya ya. Terus apabila kita mempunyai stok obat penurunan panas, contohnya kayak parasetamol. Nah, jadi kalau untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun cukup kita berikan 1/4. Sambil menunggu waktu, silakan kita bergegas menuju ke fasilitas kesehatan.
0: Iya, itu yang kondisi awal. Jangan panik.
1: Jangan panik.
0: Kita bisa menetralisasikan dulu sebelum kita bawa ke tenaga medis. Nah, kita pengen tahu ini Pak Petrus, tantangan yang Pak Petrus hadapi dalam tugas Bapak ya sebagai pengelola kesehatan anak pada Dinas Kesehatan Sekabupaten Sumba Barat itu apa sih terkait anak saat ini?
1: Ya, banyak. Apalagi soal posyandu. Kami kan kepinginnya bahwa setiap bulan itu ibu-ibu membawa anak-anak datang untuk ditimbang, untuk dikontrol kesehatan anak di posyandu. Tetapi banyak juga ibu-ibu yang tidak datang. Karena ini lemahnya lintas sektor. Lemahnya lintas sektor untuk mendukung program. Sehingga kami membutuhkan dukungan dari teman-teman desa, bekerja sama dengan teman-teman dari dinas-dinas yang lain untuk sama-sama kita membangun masa depan Sumba Barat yang lebih baik dengan kita persiapkan anak-anak kita dari sekarang.
0: Mungkin memang ibu-ibu kadang sekarang malas ya ke posyandu, padahal itu mungkin itu penting sekali ya, sudah disiapkan obat atau penanganan sosialisasi seperti remaja tadi.
1: Benar. Terus berikutnya kakak, kalau kita berbicara tentang nutrisi, berarti kita berbicara tentang bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, dengan beberapa informasi yang kami dapat, ada sedang beredar ayam-ayam beku, ayam-ayam frozen. Ayam-ayam frozen yang ditawarkan dengan iming-iming harga murah, tetapi pembeli tidak merasa bahwa mereka tidak merasa bahwa ke depan mereka akan sakit.
0: Iya.
1: Kita tidak tahu ketika diolah ini seperti apa. Jangan sampai ini ayam mati kah?
0: Hantir yang sudah di
1: ya, seperti takutnya kasus-kasus seperti kabupaten-kabupaten yang lain kan.
0: Oke, itu perlu diperhatikan.
1: Itu salah satu tantangan buat kami gitu.
0: Oke, bagaimana Pak Petrus sekarang ini sudah kalau Bupati Sumbawa Barat 2 tahun ya programnya berjalan mungkin dari Dinas Kesehatan. Bagaimana Pak Petrus mengukur keberhasilan program-program dari Dinas Kesehatan selama 2 tahun ini? Apakah memang menurut Pak Petrus sudah berhasil atau masih seperti apa saat ini? Tentang anak ya, tentang program-program.
1: Kami masih membutuhkan dukungan. Sebenarnya kami masih membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mendukung program kesehatan. Sangat sangat dibutuhkan ini kerjasama lintas.
0: Oke. Saat ini memang program terus berjalan, apa karena efisiensi ada yang dipotong atau ada yang tidak berjalan nih Pak kalau terkait dengan anak?
1: Ya, sekalipun efisiensi kami tetap melakukan tugas kami. Rutinitas kami tetap memantau.
0: Seperti biasa ya. Oke. Kalau dari Ibu Vin ini, apakah programnya terus berjalan atau bagaimana Ibu mengukur keberhasilan program tadi seperti pemberian tablet merah darah pada remaja itu seperti apa Ibu?
2: Oh, untuk pemberian tablet tambah darah?
0: Iya, atau program-program tentang remaja.
2: Tentang remaja itu program tetap berjalan.
0: Oke. Kalau mengukur keberhasilan, dilihat dari mana Ibu kalau menurut Ibu? Tentang program yang berjalan.
2: Kita melihat dari hasil pemeriksaan kali ya.
0: Oke.
2: Pemeriksaan itu. Untuk mengukur keberhasilan untuk remaja bebas anemia misalnya.
0: Oke. Dan sekarang memang keberhasilannya sudah ditambah tabletnya untuk para siswa juga, siswa laki-laki. Berarti itu memang sudah ada tingkat berhasilnya, maka diberikan lagi untuk para siswa laki-laki ya, pada remaja laki-laki, tidak hanya perempuan saja. Baik, kita sudah di penghujung dialog kita pada hari ini. Saya mau dengar nih masing-masing ya dari Pak Petrus dan Ibu Vin. Pak Petrus dulu mungkin, pesan penting bagi orang tua dalam menjaga kesehatan anak dulu, silakan Bapak.
1: Ya. Bagi bapak mama yang di rumah,

0: FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar saat ini pendengar masih akan ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.
1: Galau Kang, kalau ngomongin galau mah saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget, jadi dulu
2: sih orang saya yang galau ke situ yang curhat.
1: Maaf Kang, ke bawah suasana, minum kopi dulu. Kan
2: orang nggak pesen kopi
1: ya, nggak apa-apa minum biar tenang Kang. Ini saya ngasih tahu aja, di mata Tuhan kita itu sama. Akang laki-laki?
2: Laki-laki.
1: Dia perempuan?
2: Perempuan.
1: Cocok, jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar, saya yakin Akang bisa dapetinnya.
2: Pasti bisa, ya.
1: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
2: Semangat. Bisa. Udah kalau gitu, ini
1: pasti. Ini kenapa? Gratis, ya.
2: Makasih ya?
1: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang soalnya.
2: Ganti Kang.
1: Ya jangan galau-galau.
3: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

0: Oke, okay. Kalau dari Kak Iin, apa sih program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait TBC?
1: Ya, kalau untuk program TB itu kita ada kegiatan bersama-sama dengan teman-teman puskesmas, yaitu seperti kunjungan rumah, terus ini pelacakan kasus mangkir, mangkir minum obat maksudnya, terus dengan kegiatan investigasi kontak. Jadi kalau misalnya ada pasien yang positif, itu kita harus investigasi kontak, harus periksa juga yang kontak dengan pasien tersebut. Nah, kita juga ada inovasi kami juga, Kak, dari program TB, namanya Gerebek TB namanya. Itu gerak bersama kadar TB sebenarnya. Nah, namun berapa tahun terakhir ini memang kami agak macet juga sih, karena memang itu tadi terkendala dengan kader-kader yang mungkin banyak tugas. Namun sekarang sudah ada peraturan desa juga sudah mengharuskan, mewajibkan kalau di desa itu memang harus ada kader-kader kesehatan, termasuk kader-kader TB juga.
0: Kalau desa yang paling tinggi kasusnya tentang TBC sendiri di mana, Kak?
1: Kasus TBC paling tinggi itu di wilayah kota, Kak.
0: Berhati-hatilah. Itu yang paling. Tapi memang data pasien TBC itu memang tidak boleh disebarkan, atau seperti apa sih, Kak, sebenarnya?
1: Sebenarnya sih kalau untuk disebarkan tidak boleh sih, Kak, ya. Itu kan sebenarnya privasi yang pasien. Nah, mungkin lebih ke untuk nakes dan kader-kader saja, Kak, ya. Supaya lebih mereka mungkin bisa sosialisasi atau pendekatan ke pasien tersebut, supaya nanti bisa lebih untuk menjaga diri sendiri, jangan menyebarkan ke orang lain.
0: Ya, itu yang paling penting sih, karena kita tidak mengetahui pasien siapa saja, dan kita masyarakat juga harus berhati-hati menjaga kesehatan juga, olahraga, menggunakan masker mungkin, bersin juga menutup,
1: bersin harus menutup, harus pakai masker.
0: Seperti COVID kemarin ya.
1: Mungkin TB itu kayak lebih jahat dari COVID kayaknya. COVID kan dia memang membunuh tapi langsung gitu. Nah, kalau TB ini dia membunuh pelan-pelan. Dia menyiksa dulu.
0: Nah, itu ya, pendengar, kita sudah membahas beberapa tadi tentang pencegahan, apa yang Dinas Kesehatan lakukan, dan ada program Cemara, Grebek TB, dan masih banyak lagi yang kita akan bahas setelah iklan yang satu ini.

0: 나왔거든요.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik pendengar, masih dari Jalan Malada nomor 1 WK Bubak, Anda masih dalam program Sumba Menyapa pagi ini, masih bersama dengan saya Cantika Anjali bersama kode narasumber KL dan KIIN dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, membahas bahaya malaria dan TBC di Kabupaten Sumba Barat. Kalau tadi kita sudah membahas tentang apa saja programnya, pencegahannya seperti apa, dan bagaimana kasus yang ada di Sumba Barat, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran masyarakat, pengobatan dan layanan yang sudah disediakan. Nah, ini pertanyaan yang paling mendasar ya. Sebenarnya apakah malaria dan TBC itu bisa disembuhkan secara total? Ini dari Kak Ayu nih, sebagai apa malaria, apakah bisa disembuhkan secara total atau seperti apa Kak?
2: Oke, Kak Cantika.
1: Iya.
2: Ya, memang malaria ini bisa disembuhkan, sangat-sangat bisa. Tergantung dari kepatuhan minum obat masyarakat. Karena paling lama minum obat itu 14 hari. Ketika kita minum dengan tuntas 14 hari akan sembuh total dengan dosis yang tepat pasti.
1: Okay.
2: Jadi tidak ada cerita atau tidak ada kepercayaan lain bahwa malaria tidak bisa disembuhkan. Bisa Kak. Itu harus, tapi harus dengan minum obat sampai tuntas.
1: Iya, jangan sampai kayak tadi ya, kalau sudah merasa sembuh obatnya ditinggalkan. Karena obat malaria pahit ya Kak.
2: Saat ini malah Kak Cintia.
1: Okay.
2: Obatnya tidak pahit lagi.
1: Sudah ada inovasi.
2: Bahkan ada yang rasa jeruk untuk anak-anak. Jadi tablet larut, ditaruh dalam air, larut, minum itu rasa jeruk malah.
1: Jadi kayak sirup ya, Kak?
2: Iya, benar.
1: Oh, nah ini nih, selesai. Baru tahu loh, Pak.
2: Iya,
1: ternyata malaria sekarang tidak semenakutkan itu. Kalau zaman saya kecil itu kan pahit sekali ya, Kak. Jadi kemalasan minum obat itu sangat tinggi.
2: Obatnya besar-besar.
1: Iya, besar-besar. Oke. Okay.
2: Sederhanakan dan lebih ampuh.
1: Keren ya, pemerintah sekarang sudah ada cara-cara untuk lebih masyarakat senang minum obat. Nah, itu kalau malaria berarti bisa disembuhkan nih. Kalau TBC, Kak Ian?
3: Iya. TBC juga hampir sama dengan malaria, kayak bisa disembuhkan juga. Mungkin dia rajin minum obat. Ya, kalau malaria tadi kan jangka waktu pengobatannya lebih singkat kayak 14 hari. Kalau TBC itu lama Kak. Ada yang 6 bulan sampai ada yang mau 2 tahun.
1: Itu setiap hari minum obat Kak?
3: Iya, setiap hari minum obat. Itu yang membuat
2: jenuh.
3: Itu yang membuat jadi putus berobat kayak seperti
1: Kalau prosedur pengobatan TBC itu seperti apa sih Kak? Pertama kita ke dokter dulu, nanti seperti apa pemeriksaannya, boleh dijelaskan kepada pendengar.
3: Siap. Kalau untuk prosedurnya sendiri kita kita cerita dari awal
1: ya, iya betul.
3: Dari pasien bergejala dulu. Jadi pasien bergejala misalnya ditemukan di puskesmas misalnya Kak. Nah, nanti dari petugas puskesmas mengambil sampel dahak. Setelah dianamnesa terus mengambil sampel dahak, dahaknya itu dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit umum daerah. Nah, kebetulan untuk pemeriksaan tuberkulosis atau TBC ini Kakak, kita menggunakan alat yang namanya TCM, tes cepat molekuler. Nah, kita di Sumba Barat itu hanya ada dua alat Kak. Yang satu di rumah sakit umum, yang satunya di puskesmas Kabukalu di gitu. Nah, tapi dari puskesmas yang tidak punya alat tersebut itu mengirimkan ke rumah sakit sampel dahaknya itu. Nah, setelah diperiksa sampel dahaknya, kalau dinyatakan positif Pak, itu nanti berarti langsung mulai pengobatan. Nah, pengobatannya itu nanti petugas dari puskesmas mereka memanggil dulu pasiennya, nanti di KIE dulu untuk aturan minumnya, terus ini tentang penyakit TB itu bagaimana, penularannya bagaimana, seperti itu. Dan itu harus tanda tangan surat pernyataan juga sih Kak, untuk bersedia minum obat, seperti itu. Nah, terus untuk pengobatannya ini jangka waktunya cukup lama. Kalau yang untuk TB sensitif obat itu Kak, itu mereka minum obatnya 6 bulan sampai 9 bulan. Ada yang sampai 9 bulan. Nah, itu dalam waktu jangka waktu pengobatan sampai 6 bulan itu dibagi 2 tahap. Jadi ada tahap awal dan tahap lanjut. Nah, itu diminum obatnya setiap hari. Terus obatnya itu namanya obat anti tuberkulosis. Itu yang lini pertama, Kak. Nah, terus kalau untuk pasien TBC yang sudah resisten obat, itu tidak bisa lagi menggunakan obatnya itu, Kak. Jadi itu harus beda lagi obatnya.
1: Resisten itu apa sih, Kak?
3: Resisten itu sudah kebal sama obat yang lini satu tadi. Jadi dia harus menggunakan obat yang lain, Kak.
1: Dosisnya lebih tinggi mungkin?
3: Lebih banyak.
1: Oke.
3: Ya, jadi untuk dosis minumnya sendiri pun itu disesuaikan dengan berat badannya, ya, Kak, ya. Jadi dosis terendah itu 2 tablet. Jadi kalau misalnya berat badannya 30 kilo, jadi itu minum obatnya 2 tablet. Nah, kalau misalnya berat badannya lebih dari 70 kilo, berarti dia harus minum 5 tablet. Dalam satu kali minum 5 tablet, diminum setiap hari itu.
1: Berat badan mempengaruhi, ya, Kak?
3: Iya, jadi berat badan itu kita bisa menentukan berapa tablet yang dia harus minum.
1: Oke, itu ya, memang agak lama ya, dan harus sabar.
3: Harus sabar, karena setiap hari.
1: Itu apakah diawasi dari misalnya nakes?
3: Jadi selama pengobatan, karena ini jangka waktunya cukup lama, ya, Kak, jadi ada yang namanya PMO atau pengawas menelan obat. Itu bisa dari kader, bisa dari keluarga, bisa dari nakes juga.
1: Tapi obatnya memang tersedia di Sumba atau dikirim dari luar?
3: Iya, kalau obatnya sendiri itu memang gratis, ya, Kak, ya. Ini obatnya, karena ini kan salah satu program pemerintah, program nasional, jadi obatnya itu memang dikirim dari pusat. Ya, dan tidak diperjualbelikan.
1: Baik. Nah, itu ya pendengar, ketika kita mungkin ada gejala, jangan takut karena ini gratis. Karena banyak juga masyarakat yang takut karena ini penyakit besar, mungkin banyak mahal dan lain-lain. Itu masih banyak yang belum tahu tentang itu. Kalau malaria, Kak, obatnya seperti apa? Dan pemeriksaannya seperti apa? Kita langsung ke rumah sakit atau sebelum mana sih, Kak?
2: Kalau untuk malaria sendiri, dia lebih fleksibel, Kak, karena dengan adanya kader tadi diatur dalam undang-undang nomor 4, Permenkes nomor 48 tahun 2018, bahwa kader diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan darah, tapi menggunakan namanya rapid test diagnosis atau tes cepat. Jadi hanya dalam waktu 15 menit sudah dapat hasilnya. Dan mereka juga diberi kewenangan untuk memberikan obat, tapi dengan diawasi oleh dokter dan perawat. Dengan sesuai berat badan seperti TBC tadi.
1: Sama juga ya.
2: Jadi ketika orang ini sakit malaria, ditimbang dulu oleh petugas atau kader, dicatat berat badannya, terus dihitung nanti obatnya. Oh, untuk berat badan segini dapat obatnya segini.
1: Pantas ya, itu alasan ketika kita memeriksa harus timbang badan dulu, ya, Kak.
2: Sehingga tidak terjadi seperti tadi, resisten atau kekebalan obat atau bahkan kurang gitu. Harus tepat dosis sesuai dengan berat badan.
1: Wah, menarik ya, banyak informasi baru yang kita tahu nih sebagai masyarakat nih. KL, kendala yang KL dan tim dinas kesehatan hadapi ketika untuk malaria ini dalam menjalani ini apa sih, Pak?
2: Jadi Kak Cynthia, bahwa memang banyak kendala yang kami alami, Kak. Tapi ya tidak menyurutkan semangat kami untuk eliminasi. Salah satunya itu dengan adanya mobilisasi masyarakat itu berpindah. Misalnya dari kabupaten yang banyak kasus masuk ke kita, ini yang kadang tidak bisa kita kontrol, Kak. Karena caranya itu tadi dengan screening. Terus kemudian kendala di sumber daya manusianya, Kak. Karena jumlah nakes kita hanya sedikit. Contohnya di Gaura, nakesnya hanya 40, harus melayani 10.000 masyarakat di sana. Jadi memang dengan adanya kader ini terbantu gitu. Dengan misi Pak Bupati mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tetap mendapat pelayanan walaupun di tempat yang terpencil. Ini yang kendala SDM tadi, tapi sudah dijawab juga oleh Bapak Bupati bahwa penempatan tenaga-tenaga SDM ini ada CPNS, ada P3K, ada Nusantara Sehat, sehingga memang cukup membantu, Kak. Kemudian ya tadi kembali lagi kepada kepatuhan masyarakat ini, Kak. Kendalanya itu terutama untuk pakai kelambu, Kak. Kadang kelambu yang dikasih baru tidak digunakan, karena katanya yang lama masih bagus walaupun sudah lobang-lobang nih. Terus kemudian disimpan untuk tamu nanti yang datang gitu.
1: Lebih spesial
2: dikasih. Nah, itu yang kadang kami kami datang berkunjung, ternyata ke lambungnya masih pakai yang lama. Hmm. Padahal yang lama ini obat nyamuknya, insektisidanya sudah habis. Sudah tidak ampuh lagi. Jadi harus diganti. Nah, kadang juga ada beberapa yang menggunakan kelambu ini di tanaman.
1: Menutup tanaman kan? Jaring ikan juga.
2: Iya, benar. Jadi lebih takut lomboknya dimakan ayam daripada dia sakit malaria. Nah, ini yang kami. Tapi sekarang sudah mulai, hampir tidak ada.
1: Iya, hampir ya.
2: Karena kesadaran masyarakat juga sudah timbul, sehingga hal-hal seperti ini, karena kita dapat kelambu ini gratis, Kak. Dari luar negeri malah dikasih kita ini.
1: Oh, dari luar negeri.
2: Dan ini tidak semua kabupaten di Indonesia dan di NTT khususnya yang dapat kelambu ini, Kak. Okay. Jadi ya, ini yang kami terus kendalakan untuk merubah mindset masyarakat. Itu tadi, jadi kami masuk ke gereja-gereja, bahkan penyuluhan ke sana, sehingga kesadaran masyarakat sekarang sudah mulai sadar, terbukti dengan kasus kita yang sudah turun.
1: Oke, gitu, luar biasa. Itu ya, pendengar, kelambu itu dari luar negeri dan tidak semua mendapatkannya. Tolong pergunakan yang baik-baik. Oke, dan itu dalam dari malaria ya, ternyata banyak kendala ya, dari SDM-nya, masyarakat juga harus peduli dengan kesehatan. Kalau TBC ini, apa sih kendala yang sering KAIIN dan tim hadapi ketika dalam masa pengobatan dan menangani ini?
3: Ya, kalau untuk TB, Kak, kayaknya lebih kompleks lagi sih, Kak, kendalanya. Karena mungkin karena pengobatannya tadi yang lama ya, Kak.
1: Iya.
3: Kadang pasiennya itu merasa jenuh, Kak. Jadi resiko untuk putus berobat atau mangkir itu tinggi. Nah, terus kemudian kalau ada juga yang dia sementara pengobatan, biasanya sementara pengobatan, tapi tiba-tiba dia keluar daerah, seperti itu, Kak.
1: Nah, itu tidak boleh ya, Kak? Kalau pengobatan?
3: Sebenarnya boleh sih, Kak. Tapi di 2 bulan awal itu sebenarnya tidak boleh sih, Kak.
1: Harus,
3: karena kan 2 bulan awal itu ya harus obatnya itu diminum supaya mengurangi jumlah mikobakterium yang ada tadi. Makanya di bulan kedua itu harus dilakukan pemeriksaan lagi. Nah, apakah kuman TB-nya itu masih banyak atau tidak, seperti itu. Nah, itu kendalanya di situ sih, banyak
1: daerah.
3: Nah, itu kadang kan jadi kan kita istilahnya rujuk pindah gitu, kan? Rujuk pindah ke vaskes yang tempat tujuannya itu. Nah, nanti waktu kita follow up lagi, kita tanya lagi ke sana, ke vaskes di sana gitu, pasiennya tidak datang melapor. Jadi kita kehilangan kontak. Jadi akhirnya terjadilah putus berobat.
1: Baik, benar, ini bukan melarang ya, tapi memang prosedurnya harus seperti itu, dan memang banyak orang yang harus ditangani, pendengar. Jadi kalau satu hilang itu sayang sekali dalam masa pengobatan. Nah, kalau cara menghilangkan stigmanya masyarakat tentang TBC itu, KAIIN, kalau dari KAIIN sendiri bagaimana sih memberitakan kepada masyarakat, Kak?
3: Iya, kalau untuk stigma itu memang agak susah ya, Kak, karena itu kan pandangan orang. Nah, tapi mungkin karena sekarang kan sudah ada peraturan desa tentang kesehatan, tentang TB juga lagi. Nah, mungkin bisa bekerja sama dengan desa dan aparat desa untuk kayak merangkul gitu, merangkul untuk lebih aware gitu, Kak. Jadi pasiennya ini mereka tidak merasa sendiri lagi gitu. Jadi tidak boleh seperti kayak kita menjudge, kamu kan sakit TB, jadi kita terima dekat-dekat.
1: Diasingkan ya.
3: Diasingkan, itu sebenarnya tidak boleh begitu. Justru kita harus lebih memberikan motivasi. Tidak boleh mengucilkan seperti itulah, Kak.
1: Itu ya, pendengar ya. Dan ternyata malaria dan TBC itu pasti selalu ada. Tapi bagaimana kita masyarakat menjaga diri dan nanti berkolaborasi dengan dinas kesehatan, para nakes yang sudah bertugas di bidangnya, seperti itu ya. Nah, saat ini mungkin tahun ini kan efisiensi ya. Ini yang paling kita penasaran, dinas-dinas ini sekarang efisiensi, apakah programnya tetap berjalan atau seperti apa sih malaria dulu nih? Sebenarnya sekarang apa sih yang masih dilanjutkan programnya, walaupun efisiensi ya, Kak? Silakan, Kak.
2: Saat ini kalau malaria ini tetap berjalan, Kak. Tidak mengenal badai, katanya. Segala badai tetap kuhajar. Jadi minggu depan kami rencananya ada kegiatan Besti, namanya.
1: itu Lesti. Wah, banyak ya. Lesti itu apa, Kak?
2: Itu singkatannya Bersatu Tuntaskan Malaria.
1: Keren.
2: Itu kolaborasi bersama pemerintah, aparat desa, Perdaki, UNICEF untuk kegiatan pengambilan darah dan pengobatan massal.
1: Kapan itu, Kak?
2: Minggu depan rencananya.
1: Iya, nanti informasi ya, kita meliput.
2: Oke. Okay. Nah, ini yang terus berjalan saat ini, karena ya tadi kalau masyarakat sakit tidak bisa kami katakan bahwa ini ibu sakit kami tidak punya anggaran untuk ditangani. Nah, ini harus tetap berjalan dan harus sesuai prosedur SOP. Ini yang tetap dengan adanya kolaborasi bersama tadi pihak-pihak NGO, pihak-pihak UNICEF dan beberapa dari provinsi juga tetap, dinas kesehatan provinsi juga tetap mendukung, dari kementerian juga, sehingga dia tetap berjalan walaupun ada badai semua ya. Tetap
1: ada besti nanti yang ditunggu. Iya, memang program-programnya memang untuk kesehatan itu paling penting ya, Kak. Jadi terus berjalan, jadi jangan khawatir pendengar. Pemerintah tetap memikirkan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau dari KINTB,
3: dari TV kita tetap berjalan juga sih, karena penyakit ini tidak mau menunggu, Kak. Dia tidak mau.
4: Ya, FM 96,9 MHz, mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan dengan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit. Dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari mohon pamit dan undur diri pendengar. Dan setelah itu pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik yang pada pukul 12, dan tepat di pukul 12 nanti pendengar kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancamkan warga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, mengeras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari

adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri, dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu yang sering dijuluki Grand Canyonnya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan.

Verona, Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvanoreva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Serin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andrei Jaklepan. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan

0: ini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sekor kiri mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
1: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0.

musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Renault. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

dari Arab Saudi. Erik menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi

0: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
1: Dengan saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Porseng Tepumboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
3: Benar, berapa juta nelayan? Oh, betul.
2: Betul, betul. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau perusahaan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, enggak enak kalah. Di 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka, agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit.
4: sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara kalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didik, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak
2: agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian,

semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Eh, sorry. Coba di delete. Eh, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tepat maling, sopan-sopan korupsi.

sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak malah bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, temannya kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah goblok. Lagi main di tengah lapangan jadi disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan. Tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan. Kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, gak ada irigasi jadi, gak ada jalan-jalan ke desa jadi. Saudara-saudara kalian, ya aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya, saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar, saking pintarnya
pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau import negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang nggak setuju MBG itu. Harusnya mereka yang nggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta
orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta, 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah,

0: negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang? Petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri, kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi.
1: Iya, silakan lanjutkan informasinya.
2: Iya, pendengar, itulah.

tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Rusbati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rri.

Coba deh, sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.

0: Okay.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Wai Kabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Rabu 24 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagub NTT pimpin deklarasi damai pemuda alor, serukan persatuan dan akhiri konflik. Menpora RI resmi menyerahkan SK Tuan Rumah PON ke-22 tahun 2028. Ini aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Deta.

0: NTT Johannes Asadoma mengajak masyarakat di Kabupaten Alor menjaga perdamaian sebagai sebuah hal nyata. Ia menyerukan bahwa dari keberagaman yang kita miliki, kita bangun persatuan, kita jaga persaudaraan, dan kita wariskan kerukunan bagi generasi mendatang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat memimpin deklarasi damai pemuda Alor yang berlangsung di Kabupaten Alor pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta tersebut diawali dengan pelepasan peserta deklarasi damai pada pukul 16 WITA di SMK Santo Yosep Kalabahi, dilanjutkan dengan pawai menuju lapangan Mini Kalabahi. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Alor, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para guru, pelajar, masyarakat umum, serta aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Alor. Saat melepas peserta deklarasi damai, Wakil Gubernur NTT menyampaikan harapannya agar kegiatan tersebut menjadi langkah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di Kabupaten Alor. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor mengatakan bahwa deklarasi damai merupakan langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama menuju Kabupaten Alor yang aman dan damai. Menurutnya, deklarasi tersebut merupakan bentuk kesepakatan seluruh komponen masyarakat untuk mengakhiri konflik yang terjadi serta memperkuat nilai-nilai persaudaraan sebagai fondasi pembangunan daerah. Berita selanjutnya, KPPN Wainapu salurkan 4,91 miliar rupiah untuk dokter spesialis di Pulau Sumba. Berikut laporan Yunia Bolin.
1: Pemerintah melalui APBN terus memperkuat layanan kesehatan di Pulau Sumba. Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 telah disalurkan dana bantuan operasional kesehatan BOK tunjangan khusus sebesar 4,91 miliar rupiah bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Penyaluran ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan penghargaan kepada tenaga medis spesialis yang mengabdi di daerah dengan keterbatasan akses dan tenaga kesehatan.
2: Perkuat layanan kesehatan, APBN melalui dana BOK tunjangan khusus tersalur total 4,91 miliar rupiah hingga Juni 2026 di Pulau Sumba. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyaluran dana bantuan operasional kesehatan atau BOK tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK yang merupakan pegawai ASN pada RSUD yang mengimplementasikan BLUD dengan kriteria kewajiban tertentu yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2025, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan lokasi rumah sakit tempat penerima tunjangan khusus dengan mempertimbangkan kriteria 1. Kabupaten atau kota yang berbatasan dengan negara lain, 2. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, 3. Kesulitan keterjangkauan wilayah menggunakan moda transportasi umum, 4. Kesulitan penambahan penghasilan dokter spesialis atau subspesialis dari sumber yang lain, dan 5 kurangnya tenaga medis dalam pelayanan spesialistik.
1: Hingga Juni 2026, dana BOK tunjangan khusus telah disalurkan sebanyak 5 tahap dan menjangkau 38 dokter penerima di Pulau Sumba. Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat menjadi daerah dengan penerima terbanyak masing-masing 16 dokter, disusul Sumba Tengah sebanyak 4 dokter dan Sumba Barat Daya 2 dokter. Penyaluran dilakukan sesuai ketentuan pemerintah serta disertai pemantauan dan evaluasi berkala oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan rumah sakit guna memastikan efektivitas program dalam mendukung pelayanan kesehatan spesialiti bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati MB minta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk tertib administrasi kendaraan dinas, termasuk membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Nikolaus Makumiri.
3: Bupati NG Yosef Benediktus Badeoda meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk tertib dalam administrasi kendaraan dinas. Penertiban tersebut mencakup kelengkapan dokumen kendaraan serta kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang tercatat menunggak pajak. Menurut Bupati, kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian dari tata kelola aset daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yosef Benediktus Badoda menegaskan bahwa setiap kendaraan dinas harus dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan profesional.

0: Bupati menilai pembayaran pajak kendaraan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dibiayai dari anggaran negara. Selain itu, kepatuhan tersebut juga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia berharap seluruh perangkat daerah segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya. Dengan demikian, tidak ada lagi kendaraan dinas yang menunggak pajak dan seluruh aset daerah dapat dikelola secara tertib dan optimal. RRI Indo Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengarkan melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Polda NTT gelar bakti kesehatan gratis kepada kaum disabilitas dan warga Kota Kupang menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan bakti kesehatan tersebut berlangsung di lapangan utama Mapolda NTT. Selengkapnya, Vince Sakarias melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang menyasar masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut berhasil mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan, wujud nyata pengabdian Polri dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Polisi Faisal, pada acara bakti kesehatan yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan kesehatan mental.
3: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres Jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Ada pun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
2: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina Bete, yang mendapatkan bantuan kursi roda, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatiannya kepada kaum disabilitas. Lewat bantuan alat bantu disabilitas ini, diharapkan dapat digunakan membantu aktivitas sehari-hari. Ia pun berharap agar program seperti ini dapat terus dilanjutkan setiap tahunnya menjelang HUT Polri membantu para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
4: Hari ini dapat bantuan alat bantu.
2: Kegiatan bakti kesehatan Polda Nusa Tenggara Timur berharap semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipelihara. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk semakin dekat, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Kenaikan BBM non-subsidi mulai berdampak terhadap pelaku UMKM, khususnya sektor transportasi dan distribusi dalam menjalankan usaha. Berikut laporan Analopo.
5: Kenaikan BBM ini kita sebagai

0: kenaikan biaya operasional membuat dirinya harus berhati-hati mengatur pengeluaran agar menjaga keseimbangan antara biaya produksi dengan kemampuan pembeli.
1: Kalau kita kan sebagai UKM penjual sandalnya ya, itu harga tetap seperti

0: penjualan aja sudah menurun sekali, apalagi keuntungan sangat-sangat terdampak sekali untuk penjualan UKM ini. Jalan selalu kita dari jauh-jauh di orang belanja itu kan butuh bensin,
1: bensin naik gimana wah pelayanan.

0: lagi sedang bekerja keras juga untuk perkembangan stok minyak tanah itu ada gitu. Karena selain stoknya ada juga yang bermain, yaitu menaikkan harga sesuka hati. Padahal harga headnya itu sudah ada. Sekarang ini ada yang sudah bermain yang harga yang sangat tinggi. Dan kemarin kami sudah dapat instruksi dari Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan di lapangan sehingga harganya tidak boleh terlalu tinggi dan jangan juga terlalu langka, jangan sampai terjadi langka.
1: Kenaikan harga BBM ditegaskan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Sudirman.

0: bijak. Jadi jangan melakukan pembelian panik, karena kalau panik itu justru bisa membuat stoknya terganggu, nanti harganya bisa naik lebih cepat lagi. Sedangkan untuk para pelaku usaha itu bisa menyesuaikan harga. Yang harga boleh dilakukan jika biaya-biaya benar-benar naik, tetapi harus tetap wajar dan tidak berlebihan. Jangan sampai karena BBM-nya naik itu dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak rasional.
1: Kenaikan harga BBM langsung memicu lonjakan biaya produksi, distribusi, dan transportasi.

0: Nusa Tenggara Timur resmi menerima surat keputusan atau SK penetapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Penyerahan SK dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir di Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026 kepada Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat serta perwakilan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT, Karel Muskanan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada NTT untuk menjadi salah satu penyelenggara ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Menurutnya, setelah penyerahan SK, pemerintah daerah harus segera melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan PON 2028. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON. Selain itu, pemerintah Provinsi NTT juga akan menyiapkan peraturan daerah atau perda keolahragaan yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan PON. Tak hanya itu, Pemprov NTT juga akan menyusun peraturan gubernur terkait standar biaya dan berbagai ketentuan teknis lainnya guna mendukung pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menyiapkan desain maskot resmi PON 2028. Maskot tersebut nantinya akan menjadi identitas dan media promosi penyelenggaraan PON di NTT. Selain itu, koordinasi intensif dengan seluruh kepala daerah di NTT juga akan segera dilakukan guna menyamakan persepsi dan mempercepat persiapan penyelenggaraan. Informasi selanjutnya, pelatih PSSI Sumba Barat U17 Sintus Lodovic Edo ST menyatakan bahwa tim Persesba U17 saat ini tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi turnamen Suratin Cup tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Maumere pada Juli mendatang. Selengkapnya laporan Ciri Lende.
1: Latih PSSI Sumba Barat umur 17, Sintus Lodovic Edo SST menyatakan bahwa tim Persiba umur 17 saat ini tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi turnamen Suratin Cup tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Maumere pada Juli mendatang. Persiapan dilakukan secara bertahap guna memastikan para pemain siap bersaing di ajang bergengsi tersebut. Menurut Sintus, fokus utama program latihan saat ini adalah meningkatkan ketahanan fisik atau endurance para pemain. Selama 3 minggu terakhir, tim pelatih telah menyusun jadwal latihan khusus agar seluruh pemain mampu mencapai standar kebugaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui sistem rating yang mengukur kemampuan fisik setiap pemain dalam mendukung performa di lapangan. Selain aspek fisik, tim pelatih juga mulai menyiapkan para pemain untuk menghadapi kondisi cuaca di Maumere yang dikenal lebih panas. Sebagai bentuk adaptasi, sesi latihan dilaksanakan pada pagi hingga siang hari mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemain menyesuaikan diri dengan suhu dan kondisi pertandingan nantinya.
2: Untuk persiapan tim sendiri Persiba Under 17 ini, kita staf pelatih yang pertama-tama yang kita siapkan itu tentunya endurance, ketahanan fisiknya. Nah, untuk schedule sendiri itu kita jadwal yang kami susun untuk persiapan pemain dari ketahanan fisiknya mereka itu kurang lebih selama 3 minggu. Setiap pemain ini dituntut harus mencapai standar.
1: Memasuki awal bulan depan, Persiba U17 dijadwalkan menjalani training center. Dalam tahap tersebut, materi latihan akan lebih difokuskan pada penyempurnaan taktik, peningkatan mental bertanding, serta program masterclass untuk memperkuat pemahaman strategi permainan. Tim pelatih menargetkan kesiapan tim mencapai minimal 90% sebelum kick-off turnamen pada 25 Juli mendatang. Sintus mengaku optimistis dengan komposisi pemain yang dimiliki saat ini. dari hasil seleksi panjang yang melibatkan sekitar 115 pemain. Hasil pemantauan turnamen umur 17 sebelumnya telah terpilih 22 pemain terbaik yang dinilai sesuai dengan kebutuhan formasi dan strategi tim. Bersama Cox Felix, ia yakin skuad yang terbentuk mampu bersaing dengan tim-tim kuat dari daerah lain di NTT. Manajemen Persisi Sumba Barat menargetkan Persisba umur 17 setidaknya mampu menembus babak 16 besar pada surat lengkap tahun ini. Sintus juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para pemain yang merupakan putra-putra terbaik dari berbagai kecamatan di daerah Kabupaten Sumba Barat. Ia berharap semangat dan dukungan masyarakat dapat menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk meraih hasil terbaik di Mandiri. Dari Sumba Barat, Cirlinde dari Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wagub NTT pimpin deklarasi damai pemuda Alor, serukan persatuan dan akhiri konflik. Menpora RI resmi menyerahkan SK Tuan Rumah PON ke-22 tahun 2028. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

0: Nenek.
1: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
2: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
1: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
2: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
1: Rita, bukan soal bayar rekening.
2: Terus apanya dong, Kak?
1: Dengan mematikan 1 lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
2: Nih, aku matiin.
1: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
3: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih. Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris.
1: Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
0: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih?
0: Masa Amerika sih? Sekarang, selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang.
0: Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
0: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong

0: Bisa gini ya. Jadi nih,
1: aduh, itu kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Ini udah kuat banget tuh.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diam, mungkin kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kayak begitu. Masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan.

0: sambil bercanda.
1: Bagus kalau kamu menyadari, lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
0: Paham, Bu. Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapan.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, Khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Pintar. Bodoh. Pintar. Bodoh. Pintar. Hore, aku jadi pintar sukses. Ya ampun, senang banget.
1: Mau pintar? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah mau tutun lagi. Nantangin lo. Dah
1: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kali ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia selahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasung, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya, toh kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh, Alma, karena itu. Alma tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini, Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya, Ina?
1: Alma, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu, Koina? Bagus, eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya, bagus, kan? Itu dari Jalan Gajah Mada, perempatan Lapangan Mandeiru, menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti, Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya, toh, Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan

Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam

Ditambah apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Keindahan kampung adat Katenggaro memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Katenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Malikibondo Ate, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Katenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.
1: Abi berbahan tadi.
2: Ya kemana sayang tadi?
1: Itu rejo kan.
3: Ya. Ik. Ya. Seru. Wah, bah.

0: anjing itu ditemukan di bawah, bikin aku lupa diri sama lupa diri. Gede Mili.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Pai Ijing. Kampung Adat Pai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Pai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Pai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Pai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung, seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Pai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu, terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Pai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Pai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Pai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Marapu adalah salah satu kepercayaan atau agama asli Nusantara yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat atau penduduk asli Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan Sang Pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang Pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, Hula Punuh telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, Hula Punuh tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual Hula Punuh, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Ratu Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa Hula Punuh sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual Hula Punuh dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses Hula Punuh akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan

makan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wola Wiasa Kapai yang terdiri dari dua acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak, dan acara kedua yaitu Pogo Weri yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara Mana'a yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur dan sang pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak yaitu Kalangolodo yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.

0: pagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
1: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
3: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

untuk Marsha, cahayaku. Tidak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

مصدر رجال ملانا نمبر 1 ابو بكر اف ام 99.9 ميجا. Terima kasih pendengarkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami dari pagi pukul 05.00 hingga pada sore hari ini di pukul 17.37 waktu Indonesia Tengah sore hari ini menjelang petang. Dan kembali lagi bersama saya Elondo menemani Anda di Sumba sore hari ini hingga Sumba malam nanti dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan. Dan tentunya pendengar di Sumba sore hari ini saya hadirkan satu buah informasi dari portal rri.co.id. SMA Negeri 1 WK Bubak terapkan transparansi penentuan iuran pengembangan pendidikan. SMA Negeri 1 WK Bubak menegaskan komitmennya dalam menerapkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah melalui mekanisme penentuan iuran pengembangan pendidikan IPP. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2025. Kepala Sekolah Paulinus Syukur mengatakan bahwa setiap orang tua dan calon murid yang diterima akan mengikuti proses wawancara untuk menentukan kategori kemampuan ekonomi keluarga. Hasil wawancara menjadi dasar penetapan besaran IPP yang harus dibayarkan. Kategori pertama diperuntukkan bagi orang tua dengan penghasilan di atas 5 juta per bulan. Kategori kedua untuk penghasilan 3,5 juta hingga 5 juta rupiah. Kategori ketiga untuk menghasilkan sekitar 2 juta rupiah hingga 2,5 juta. Dan kategori keempat untuk penghasilan 1 juta hingga 2 juta. Selanjutnya kategori kelima diberikan kepada keluarga dengan penghasilan sekitar 1 juta per bulan. Selain itu terdapat kategori bebas biaya bagi anak panti asuhan, yatim piatu serta keluarga yang memiliki lebih dari 1 anak bersekolah di SMA Negeri 1 WK Bubak. Paulinus menegaskan bahwa dana IPP belum dipungut pada saat pendaftaran ulang. Penetapan dan pembayaran baru akan dilakukan setelah proses wawancara selesai serta dibahas dalam rapat bersama orang tua siswa kelas 10, 11, dan 12. Dalam pertemuan dengan orang tua murid, kepala sekolah juga menegaskan bahwa tidak ada pungutan lain selain IPP yang telah diatur dalam ketentuan. Apabila ditemukan pungutan di luar aturan tersebut, pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Demikian informasi di sore hari ini yang saya hadirkan di awal perjumpaan kita. Untuk itu, kami masih mengharapkan kebersamaan saudara pendengar di sore hari ini. Stay tune hanya di FM 96.9 MHz.

berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. SMA Negeri 1 Eka Bubak terapkan penerimaan murid baru sistem online. SMA Negeri 1 Eka Bubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Penerimaan murid baru dilaksanakan pada 17 hingga 19 Juni 2026 dengan sistem pendaftaran berbasis online yang menjadi satu-satunya di wilayah WK Bubak. Kepala SMA Negeri 1 WK Bubak, Paulinus Syukur, SPDMM, menjelaskan bahwa jumlah penerimaan tersebut telah sesuai dengan kuota daya tampung yang ditetapkan pemerintah provinsi. Sebanyak 360 murid baru akan ditempatkan dalam 10 rombongan belajar. Menurut Paulinus, setiap kelas akan diisi maksimal 36 siswa sesuai standar yang diterapkan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan mengenai kapasitas ruang kelas. Dalam proses seleksi, sekolah membagi kuota penerimaan ke dalam 4 jalur. Jalur domisili mendapat porsi 50%, jalur prestasi akademik dan non-akademik 30%, jalur afirmasi 15%, serta jalur mutasi atau perpindahan orang tua sebesar 5%. Pengumuman hasil seleksi dilakukan secara online pada 20 Juni 2026. Para peserta dapat mengetahui hasil penerimaan dengan memasukkan nomor induk siswa nasional pada sistem yang telah disediakan sekolah. Sementara itu, pendaftaran ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Juni 2026. Tahapan ini menjadi langkah akhir sebelum para siswa baru mengikuti kegiatan pendidikan pada tahun ajaran mendatang.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalan puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi keuangan dari portal rri.co.id. Grace Permuda, maksud kami Grace Permuda, transaksi digital cepat dan aman. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang kini semakin banyak digunakan adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS merupakan standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran untuk memudahkan transaksi non-tunai di seluruh Indonesia. Melalui QRIS, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan berbagai aplikasi pembayaran dengan kode QR yang berbeda-beda. Cukup dengan satu kode QR, transaksi dapat dilakukan menggunakan berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital yang telah terintegrasi dengan sistem QRIS. Hal ini membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Penggunaan QRIS juga memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha. Pedagang tidak perlu menyediakan banyak kode QR dari berbagai penyedia layanan pembayaran. Dengan satu kode QRIS, seluruh transaksi dapat diterima dari berbagai aplikasi pembayaran digital. Selain itu, pencatatan transaksi menjadi lebih rapi dan transparan sehingga memudahkan pengelolaan keuangan usaha. Dari sisi konsumen, QRIS menawarkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Pengguna hanya perlu membuka aplikasi pembayaran, memindai kode QRIS, memasukkan nominal pembayaran jika diperlukan, lalu mengkonfirmasi transaksi. Seluruh proses dapat dilakukan dalam hitungan detik tanpa perlu membawa uang tunai atau menggunakan uang kembalian. QRIS juga berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan dan percepatan transformasi digital nasional. Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, masyarakat di berbagai daerah termasuk pelaku UMKM dapat mengakses layanan keuangan digital secara lebih mudah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, QRIS telah digunakan di berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional, toko retail, restoran, transportasi hingga layanan publik. Kehadirannya menjadi bukti bahwa digitalisasi pembayaran mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan QRIS, menjadi solusi pembayaran modern yang aman, cepat, dan praktis ke depan. Penggunaan QRIS diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Ya pendengar, informasi berikut dari portal rri.co.id terus kami hadirkan untuk Anda, dan kita ke informasi dari pusat pemberitaan di Sumba malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda, Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0, Ronaldo cetak 2 gol. Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menyerangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat, Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Seleção das Coisas, julukan timnas Portugal yang berarti tim dengan 5 perisai, bermain dominan melawan Uzbekistan. Portugal langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cepatnya. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol CR7, julukan Cristiano Ronaldo, mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026. Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan yang baik. Namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Akmal Mosgovoy dan Kojia Akbar Ali Jonov masuk menggantikan Odil John Hamro Bekov serta Sergio Nasrulev sejak awal. Portugal juga melakukan rotasi pemain dengan memasukkan Nelson Semedo dan Francisco Conceição pada awal babak kedua. Keduanya menggantikan João Cancelo dan Pedro Neto yang tampil sejak menit pertama pertandingan. Keunggulan Portugal semakin bertambah pada menit ke-60 setelah tercipta gol bunuh diri di pemain Uzbekistan. Bola yang berusaha diamankan justru masuk ke gawang sendiri dan mengubah skor menjadi 4-0. Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh di atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Renato Veiga kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-68 akibat pelanggaran yang dilakukannya. Rafael Leão melengkapi pesta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan pada menit ke-87. Hingga peluit panjang berbunyi, Portugal mempertahankan keunggulan 5-0 dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.
2: Hey yo, it's not the end.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pendengar, masih dari informasi Piala Dunia 2026 yang terus kami hadirkan untuk Anda dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak dari portal rri.co.id. Top skor Piala Dunia 2026, Messi koko di puncak serta Mbappe merapat. Perburuan gelar top skor Piala Dunia 2026 kembali memanas hingga Rabu 24 Juni ini. Meski sejumlah pemain makin merapat, namun sebelum ada yang menggeser posisi Lionel Messi yang masih koko di puncak dengan 5 golnya. Perubahan terbaru terjadi setelah Cristiano Ronaldo tampil gemilang bersama Portugal. Sebelumnya Portugal meraih kemenangan 5-0 atas Uzbekistan pada laga grup K, di mana Ronaldo menyumbang 2 gol. 2 gol tersebut membawa Ronaldo masuk persaingan daftar top skor bersama sejumlah nama lainnya. Sementara itu, 3 gol Portugal lainnya dicetak Nuno Mendes, Rafael Leao, serta 1 gol bundiri Abdou Fouad Nematov. Ronaldo menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Catatan itu semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain tersukses sepanjang sejarah. Meski begitu, posisi puncak top skor masih menjadi milik Lionel Messi. Kapten Argentina tersebut telah mengoleksi 5 gol dari 2 pertandingan. Messi baru menambah 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0 di grup C. Gol tersebut tercipta pada menit ke-38 dan masa injury time babak kedua. Tambahan Brace tersebut membuat koleksi gol Messi Piala Dunia 2026 menjadi 5. Capaian ini pula yang membawa Argentina memastikan langkah ke fase gugur lebih awal. Di bawah Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland sama-sama mengoleksi 4 gol. Keduanya menjadi pesaing terdekat dalam perebutan si sepatu emas. Mbappe mencetak 2 gol ketika Prancis mengalahkan Irak 3-0. 1 gol lainnya untuk Prancis disumbang oleh Ousmane Dembele. Sementara itu, Haaland juga mencatatkan 2 gol saat Norwegia menang 3-2 atas Senegal. Ketajamannya membuat persaingan di papan atas semakin ketat. Dennis Undaf yang sempat memimpin daftar top skor kini turun ke posisi keempat. Jonathan David juga masih bertahan dengan torehan 3 gol untuk Kanada. Berikut daftar top skor Piala Dunia 2026. Lionel Messi 5 gol, 0 assist, Kylian Mbappe 4 gol 0 assist, Erling Haaland 4 gol 0 assist, Dennis Undaf 3 gol 2 assist, Jonathan David 3 gol 0 assist, Cristiano Ronaldo 2 gol 1 assist, Crescencio Sumerfile 2 gol 1 assist, Mikael Oyarzabal 2 gol 1 assist, Maxi Araujo 2 gol 1 assist, Ayase Ueda 2 gol 0 assist, dan Cody Gakpo 2 gol 0 assist. Demikian informasi sepak bola Piala Dunia 2026 yang dapat kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami karena tepat pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.

0: memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan, dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
1: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
2: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
3: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
4: Sementara kelas 1.
3: Kelas 1 SD?
4: Umur
3: 7 tahun.
5: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
4: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
6: Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
5: Ibu, apa alasan mau kasih sekolah di sini?
6: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
5: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
7: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
5: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
7: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
8: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
9: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
10: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
11: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asal.

0: Pertama, kami sangat berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
2: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan kami Magdalena Krisnawati karena ada

informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting. Sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
1: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya. Yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan benar-benar dapat kami informasikan juga bahwasannya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka, Belitung, serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban.
17: Masuk tunggu.

0: memiliki kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knightsbridge, semenanjung Flurry, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda. Saatnya Anda bisa simak renungan malam Hindu dan rangkaian lagu rohani Hindu. Akan temani Anda pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 21, jangan lupa ikuti Ruang Rindu Berjaringan. Nanti Anda bisa ikuti dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
4: Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat,

Om Swastiastu, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan membawakan mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Kupang dengan topik Menidik Anak Suputra dalam Keluarga. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatpastu Swaha. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pendengar Radio RRI Kupang yang saya hormati, anak adalah harapan dalam sebuah keluarga. Bahagia atau tidaknya sebuah keluarga atau rumah tangga antara lain ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Dalam pandangan agama Hindu, seorang anak merupakan pewaris sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Begitu pentingnya peran dan kedudukan seorang anak. Maka setiap keluarga tentu mengharapkan lahirnya seorang anak yang suputra, seorang anak yang berbudi pekerti, luhur, cerdas, bijaksana, dan mampu mengangkat dan martabat orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dalam Niti Sastra 3.14 menyebutkan, seluruh hutan menjadi harum baunya karena terdapat sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila dalam keluarga terdapat putra yang suputra. Lantas bagaimana agar dalam sebuah keluarga memiliki anak suputra? Dalam konsep Hindu, mendidik seorang anak dimulai semenjak dalam kandungan. Hal ini termuat dalam Lontar Semara Reka. Untuk dapat mendidik anak agar menjadi seorang yang suputra, maka terlebih dahulu orang tualah yang harus mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Karena itu dianjurkan dalam sastra agar seorang perempuan mengandung setelah melalui proses upacara perkawinan, agar sang yang kama ratih dalam diri orang tua telah disucikan sebelum bertemu dengan dan menjadi benih. Hal ini sangatlah penting, sebab ibarat menanam, maka benih dan ladang harus dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu untuk mendapat hasil yang terbaik. Mendidik anak semasih di dalam kandungan atau yang diistilahkan prenatal dimulai dari pembenahan pola pikir dan sikap kedua orang tua. Saat mengandung, kedua orang tua sesungguhnya sedang beryoga untuk mampu mengekang dan menghindari segala sesuatu yang tidak baik agar tidak berpengaruh pada janin. Wanita hamil diharuskan untuk terhindar dari perasaan yang kuat, misalnya marah, sedih, terlalu bergembira, terlebih lagi sampai bertengkar, sebab perasaan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan karakteristik si bayi. Masa-masa nyidam bagi wanita hamil merupakan sebuah ujian bagi para calon ayah, sebab sesungguhnya saat itu si calon bayi sedang menguji keteguhan sang calon ayah untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang yang pantas dan bertanggung jawab untuk dijadikan orang tua. Jika sampai ada calon ayah yang mengabaikan istri pada saat hamil, maka akan lahir seorang anak yang berani kepada orang tua. Sesungguhnya semua itu menjelaskan kepada kita bahwa seberapapun beratnya kondisi, rasa emosi, dan perasaan yang tidak baik lainnya, maka semua itu harus dikendalikan karena masa kehamilan adalah masa beryoga bagi kedua orang tua. Setelah pendidikan dalam kandungan, maka ada pendidikan setelah bayi lahir atau yang diistilahkan dengan pasca natal. Dalam konsep ajaran Hindu, seorang anak yang baru lahir hingga berusia 6 tahun tak ubahnya seperti seorang dewa. Maka perlakukanlah dia seperti seorang dewa. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap anak usia tersebut, baik itu berupa kekerasan kata-kata maupun kekerasan fisik. Pendidikan seorang anak dalam fase seperti dewa telah diterapkan oleh para leluhur kita sejak lampau. Ketika si anak sudah menginjak usia 6-12 tahun, maka dia tidak ubahnya seperti seorang raja. Dia sudah
mulai meminta ini dan itu. Sebisa mungkin orang tua harus menuruti, tentunya dalam batas-batas yang wajar. Jika anak agak nakal, maka harus dinasihati dengan sabar dan dengan kasih sayang, seperti menasihati seorang raja. Sebab dalam masa ini, seorang anak sedang mengembangkan kemampuan otaknya.

anak-anak, yaitu sebagai seorang guru dan pendidik sekaligus pengawas. Kapan saatnya orang tua harus memberikan hadiah kepada anak sebagai motivasi bagi si anak, dan kapan saatnya kita memberikan hukuman kepada anak. Harus dipahami saat-saat yang tepat untuk menjalankan fungsi tersebut. Setelah anak berusia di atas 17 tahun, maka orang tua harus bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat bagi anak-anaknya. Saat dewasa, seorang anak sudah mulai mengikuti kata hatinya, sehingga orang tua harus mampu memahami kondisi tersebut. Dengan bersikap seperti sahabat bagi anak, maka akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga orang tua akan lebih mudah mengontrol dan menasihati si anak tersebut. Sudah tidak tepat lagi dalam usia tersebut untuk memarahi dan mengekang anak seperti memarahi anak kecil. Hal tersebut justru akan membuat anak semakin jauh dan tertutup dengan orang tua. Apa yang harus diajarkan kepada anak? Pendidikan budi pekerti bagi anak-anak dalam keluarga terdapat dalam kitab Bhagavad Gita sebagai pedoman. Adapun sifat-sifat yang harus ditanamkan dan cara penanamannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah abhyasa, mengandung arti melatih diri, membiasakan diri terhadap hal-hal baik. Apa yang diabiasakan? Semua perilaku yang baik harus dipraktikkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Anak harus sejak dini diajarkan untuk melakukan sembahyang, mengucapkan nama suci Tuhan secara teratur. Misalnya, anak harus dibiasakan mengucapkan mantra atau doa sehari-hari. Di samping fungsi utamanya untuk menyucikan diri, mohon kejernihan pikiran dan keluhuran budi pekerti, mantra juga dapat berfungsi sebagai kawaca atau baju sutra yang melindungi atau menyelamatkan, maupun sebagai panjara atau benteng yang mencegah pengaruh negatif mempengaruhi diri dan lingkungan seseorang. Yang kedua yang harus dilakukan adalah dengan tiaga, mengandung arti tulus ikhlas, yakni ikhlas tanpa beban ketika menghadapi sesuatu. Sikap abhyasa dan sikap tiaga, duanya dapat dibandingkan seperti merkata nyanya, yaitu sikap anak kera, dan dengan manjara nyanya, sikap anak kucing. Yang pertama berpegang erat-erat, seperti anak kera memegang erat-erat induknya saat ia dibawa kemana saja dan melaksanakan ajaran sebaik-baiknya atau bakti. Sedangkan yang kedua adalah seperti kepasrahan seekor anak kucing yang dicengkram oleh mulut induknya saat berpindah-pindah. Seperti itulah hendaknya kita pasrah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ajaran santosa, yang artinya puas menerima keadaan, yakni dapat mensyukuri karunia-Nya. Seseorang tidak perlu terlalu menyesali diri, tetapi harus tetap optimis dalam menjalankan tugas kewajibannya. Kitab Weda menyatakan tidak ada kegagalan bagi orang yang tekun berusaha. Dan yang terakhir adalah ajaran stita pratnya, yaitu teguh dalam menghadapi tantangan, gelombang, suka dan duka dalam menghadapi berbagai cobaan. Hendaknya orang tetap berpegang teguh pada dharma. Jika itu selaku orang tua tidak mampu mewujudkan semua itu, maka kita gagal menjadikan anak suputra. Yang didapat adalah anak kuputra atau kebalikan dari anak suputra. Dalam kitab Niti Sastra, bab 3, sloka 15 menyebutkan, seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarga. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema mendidik anak suputra dalam keluarga. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om Santi Santi Santi. Om.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan untuk Ruang Rindu malam hari ini.

0: Kantora Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hatiku tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes, membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung ini, Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh iya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya semangat dong. 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret
0: ngantri.
1: Sudah ngantri, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler
1: ya.
0: Masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu,
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
2: Mantap,
1: Mas, Dino, mantap.
2: Di Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak, Jom.
1: Bisa aja, oh,
0: okay, Dino. Oke. Terus, lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
1: Ini ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya, di di Arcamanik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Cantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak ya, Wak.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: okay.
3: Bagaimana?
1: Oke, nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja,
1: Bang. Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Iya, ya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana, Do? Ada Bung Beni Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Beni.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Beni.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Beni. Langsung dengan Dino Cantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Sur.
0: Beni Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana?
4: Dari
1: mana?
4: Bang Dino ya, Bang Dino ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan
4: oke,
2: saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi? Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Yeah.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gagi di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Iya. Selamat malam.
5: Hidup karena asmara.
2: Olalah, hidup senang karena mabuk asmara. Oh, dia apa loh?
5: Olalah, biar saja saling menjaga.
1: Hapal lo ya.
0: Oke, langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang
2: Dino. Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Oke, siap. Nanti kesana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan.
2: Undang kita ya,
1: tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis
2: nyanyiin? Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino, ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh. Silakan.
5: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat Yudi. Mbak Ita pengawas hari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat baju.
6: Oke.
7: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam ya, kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
6: Toli-toli.
2: Oh, Toli-toli. Siapa tadi
7: namanya? Ini orang Depok.
6: Mbak Yanti. Mbak Yanti. Selamat pagi, salam, Yanti, ya, salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
6: Ya.
7: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke, okay, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Tunggu ya.
7: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
2: Makasih,
7: dan Mas Yudi, Mbak Ita pertama saat yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meta Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau kepada Bang Yudit Mail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget enggak kebagian.
6: Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta dekat tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke. Okay. Okay.
8: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul. Oh,
6: siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu?
6: Masih
8: bisa gak kira-kira saya?
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemenangan-kemenangan lama gitu. Lawan gimana gitu, karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah itu, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenang lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: gitu.
6: Dapur mantu. Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
6: Gitu aja, Bang. Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
6: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Bisa tetap eksis.
1: Oh, harus dijawab ya. Begitu,
6: gimana Dino? Gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan memang ya kerjanya di musik. Gitu
2: kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus betul kan kita ya.
6: Ya.
2: Gitu.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Iya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak baik kan?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya. Hormat ya, kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantor pernah kolab sama Bang Dharma Orat Mangun?
2: Iya pernah. Oh
1: ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap sudah.
6: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh,
6: yang
1: tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudang. Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang lulus, ke yang Toli ya?
6: Bukan, ya, yang
1: pap, di...
6: Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
6: Selain vokal selain group mungkin vokal, ya.
2: Bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo. Iya, Geronimo
2: Band. Sampai sekarang ada udah berganti-ganti
6: personil formasi ya, siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada collabs gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. collab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
6: Rosa. Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga. Oh,
1: Lady Gaga. Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
6: Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja
2: gitu nyanyi ya. Aja naik.
1: Dari
2: naik
1: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah. Gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
6: Engelbert Humperdinck.
2: Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Selama masih mampu. Ya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun. Dan
1: staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Jagger. Staminanya luar biasa. Masih
6: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah?
1: Duman ini? Nah, kok ada apa naon?
6: Apa
1: sih? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi Paramita.
6: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Kan Dino ingat kan?
0: Iya, na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus ya. Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga
1: Darah. Iya, kan udah sama Tiga Darah. Bener, pas Nona Manis tahun 90, betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dan baik, amin. Baik, baik,
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram kan enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak
0: serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan
3: ada
2: duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke. Okay.
2: Iya betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya. Iya,
0: siap. Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain.
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya selain sebagai.
3: Iya, tapi di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
2: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap. Ayo
2: kita kesana ya.
3: Saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya banyak buat Pak Bejo, terima kasih juga buat Mawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Bandung. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam okay, masuk, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Beni Jo, Ibu Fatma di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Darmawan
1: Tangsuwami,
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Iya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: ke sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, Mas, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi Farida juga di Palu. Terima kasih Tak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Yuk Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati okay. dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Bang itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Kopiannya bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya

0: Candy. Selamat malam Bang Candy.
1: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam
1: Candy.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
3: boleh, silakan Bang Candy.
1: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
1: Singkat saja ya, sama tadi. Tadinya kami berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Ditunggu ya. Silakan, itu, silakan.
1: Terima kasih. Tolong pekawannya Bang Benjo atas apa yang minggu lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
1: Dan seluruh pos RRI di mana saja berada.
0: Oke,
1: okay. Okay, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
3: Kemana ini?
0: Bogor.
3: Halo Tete Dinda.
4: Halo kawan.
0: Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
3: belum ngomong apa-apa.
0: Lain. Kalau kata orang Surabaya, lain. Silakan Tete.
4: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Ita.
3: Benar.
0: Gitu ya.
3: Benar Tete.
4: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita.
3: Tete.
4: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
3: Happy Tete.
4: Alhamdulillah. Ini Tete panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
3: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
4: Kang Dino. Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi Tete nyimak ini mah orang Jawa Barat.
0: Iya.
2: Sumuhun.
0: Ibu saya Garut. Bapak saya Bandung Banten.
3: Oh,
0: itu Jawa Barat.
4: Ya, Jawa Barat. Oh, ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
0: Tetap ada untuk apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
4: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
0: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
4: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
4: Bandung Tea gitu ya.
0: Apa?
3: Iya.
4: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
4: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
0: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untuk
4: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
3: Penisirin.
4: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya.
4: Bukan begitu maksudnya gitu.
0: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
4: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
3: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Tete.
0: Dijawab.
4: Itu aja dari Tete dan Tete untuk Kang Dino.
0: Mohon sama-sama.
3: Sama-sama
0: Teh Dinda.
4: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
3: Siap.
4: Terima kasih ya.
3: Sama-sama
0: Tete Dinda.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
3: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Dan selalu semangat ya.
3: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
5: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
3: Silakan, Pak.
5: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
3: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
5: Apakah

0: apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
2: Baik-baik. Oke.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad.
0: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Neti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak,
2: terima
0: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
2: memori lewat lagi.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
3: Selamat malam, Mbak Ika, selamat Sari.
2: Bu Tiara.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Siap.
2: Iya. Bu Tiara.
3: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
2: Dino
3: Ita?
2: Dino Kantora.
3: Dino atau Bima? Dino.
4: No. Dinosaurus.
2: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
4: Dino Kantora.
3: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
4: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
1: Ibu Tiara di Kendari.
4: Kendari.
3: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
3: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
3: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya. Iya.
1: Terima kasih.
2: Boleh silakan.
3: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo,
1: yang
2: siapa,
1: mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
3: Bang Dino Kantor, yang satunya lagi?
2: Yudi Ismail.
1: Oh, saya maksudnya.
3: Oh iya.
2: Alias Mas Wahyudinus.
3: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu, ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi
1: pertanyaan dari Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Suaranya yang powerful.
1: Iya.
2: Lagunya bagus-bagus.
4: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan
4: iya.
2: Rosa. Sudah terjawab, Tete Jinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
2: Sampai aniku apa?
1: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih?
2: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
4: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
2: Mantap sih ini. Itu investasi bagus.
1: Bener banget ya.
4: Tapi baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Tapi 100 pintu nih.
1: Oke,
4: belum nyampe.
1: Jadi itu ya.
2: Bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
2: Macam nguyu.
1: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada enggak?
4: Maksudnya perjanjian dengan
1: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
2: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
4: Keterikatan gimana?
1: Ada ya? Enggak terikat ya? Siap.
4: Misalkan kan gini, kita pernah Kantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
1: Oke.
4: Okay. Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
2: Ya, sudah terjawab ya.
1: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
2: Garing, Mas, garing.com.
1: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
4: Ya.
2: Oh. Baik solo maupun dari dengan kantor Paramita.
4: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
2: Aku
4: yang collab sama
1: Hari Mukti.
4: Oh, aksi gaya dan dananmu.
1: Aku sungguh remaja.
2: Nah, itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Nah,
4: itu dirilis lagi sekarang sama kantor.
2: Dirilis lagi ya.
1: Udah, nanti kantor lengkap ke sini ya.
4: Ya.
2: Lengkap loh ya.
1: Kapan mau dirilisnya, Bang?
4: Juli kalau nggak Agustus.
1: Agustus.
2: Tunggu ya.
4: Rekamannya udah selesai. Nah,
1: aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
2: Sama?
1: Sama Bang Dino.
2: Kenapa?
1: Aku WA nggak dibales-bales.
2: Kesian deh.
1: Mungkin yang sibuk, enggak, aku paham.
4: Ya ke skip. Ke bawah.
1: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
4: Mohon maaf ya.
1: Aman
4: ya,
1: loh. Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
4: Suka duka mungkin banyak sukanya,
2: banyak
4: ya.
2: Sukanya okay.
4: Banyak pasti. Sukanya karena kita kerja kerja tapi
2: dengan hobi, hati bahagia.
4: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
2: Nah, oh, enak banget kan?
1: Oh iya, ta melok kok aku.
4: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
2: Oh iya, Mas.
4: Bukan apa ya? Disiplin
2: sebagai
4: banget.
2: Sebagai mentor, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
4: Iya, disiplin banget.
2: Yang benar.
4: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
4: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan lagi cewek squat jam.
1: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
2: Koreo. Ada koreonya iya. Kan, tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon
4: full koreo. Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
4: Kantora Geronimo aja deh.
1: Karena
4: sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
4: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
1: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya. Ya.
4: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke. Tuh. Sudah terjawab ya?
2: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
4: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya.
4: Iya,
1: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
4: Senang, dua-duanya senang.
1: Iya,
4: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
1: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
2: Sampai ke produser yo.
1: Sama Mas Fendi aja gimana?
2: Iya.
1: Enggak sih? Oke.
2: Ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
4: Maju dengan menyesuaikan dengan
2: tren.
4: Tren era sekarang.
2: Trennya sekarang.
1: Oke.
4: Okay. Gen Z.
2: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
4: Makanya itu saya lagu itu kan tetap ada untukmu itu. Pencipta lagunya baru umur 26.
2: Ya, masih Gen Z itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
2: Kasihan deh lu Mas.
1: Gak percaya.
4: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
2: Musisi muda
4: masih
2: ya.
4: Masih di bawah 30-an.
1: Oh iya ya, sama.
2: Kita kolaps dengan yang sama-sama muda-muda
1: kita,
2: iya toh.
1: Ibu Yara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
2: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
4: Akhir 80-an, iya.
1: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
2: album.
1: Masuknya juga?
4: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya
2: disebutnya. Kompilasi?
4: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
2: Wah.
4: Itu ada tuh kompilasi ya, itu berapa kali gitu. Berapa kali loh. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
2: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu, iya. Kompilasi.
1: Siap. Oke. Okay.
2: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
2: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
2: Masih ingat enggak, Mas Dino?
4: Binangan mulah kawan itu ya
1: kayaknya ya
4: itu yang lagu Palawan itu kalau nggak salah
1: di dada kita ya
4: di atas pundakmu
1: siap kalau kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
4: Geronimo Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya. Kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Wisiak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan Mas, untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh? Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Nah, jadi udah ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu kita
1: bangga. Siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya, monggo. Yang mau
1: kita kembali ke era seperti dulu.
3: Digital, monggo, digital. Tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke,
1: tentang hal ini.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam kenal Mas Mbak Di, Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
3: Ada siapa ya? Yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap. Yang
3: sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Halo, selamat malam.
0: Malam. Halo,
5: Ita. Bang Adi. Mm-hmm.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset, bentuk CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon
0: mungkin.
1: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik.
1: Seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi nggak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi itu, dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Memakai vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa
2: gitu.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Aku karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, beli CD. Jadi kan
1: ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Ya,
1: iya. Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Di Geronimo. Jadi di Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya ya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Jadi suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa
2: asli
1: aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Waleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Waleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Oh,
2: Cutyanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Yatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Pak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
2: Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
2: Asli Geronimo itu.
1: Yanti Erlangga, iya aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada,
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
6: malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
6: Kantoria. Kalian dari tadi saya sudah dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu?
1: Betul.
6: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap, tadi. Tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
6: Mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Rilis, ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan
2: ya.
6: Gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi. Makassar, nah, apa iya. Gitu semua udah.
1: Jadi
2: tuh.
1: Menado
2: yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
6: Undang gitu ya.
0: Undang. Boleh.
6: Tapi yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
1: Amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik
2: bagi Amin.
6: Para pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
0: Siap.
6: Oh, Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: Yudi
6: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
0: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Aku
7: iya, agak flu ini.
1: Oh, agak flu.
0: Agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora, oh, Kantora Jeronimo,
7: iya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, oke, Mas Faris. Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
7: 1, 2, 3.
1: Boleh. Mas Faris.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Nggih.
1: Nggih.
7: Thank you.
0: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: Banyak banget.
2: Banyak deh, berapa gak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin, kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh, 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Gimana?
2: Di Lenusa,
1: Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Gitu.
1: Wow. Pasti gitu. Seru Bang.
0: Pasti
1: seru.
0: Masih
1: ya. Juga diundang ya.
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Mano. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana dong. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
2: Madu.
1: Oke, Mas, oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Sayang, kita bagai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama
0: Tri
1: Utami. Mm. Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Tanyakan deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Salah. Orang depannya K serius, oh, iya, dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tapi ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmo Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke. Okay.
0: Oke, okay, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor
1: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Udah salah, udah.
1: Okay.
2: Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Log Celebor.
1: Iya, Log Celebor nama pemiliknya. Logis ya, Record.
2: Logis Record, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya kalau.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwa Caraka.
0: Akhirnya
1: pisang goreng satu.
2: Bukan satu dong,
1: ulang ya Purwa Caraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwa Caraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora. Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi
0: tadi,
1: ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca dulu. WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas? Kari mas?
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, ya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita aja banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju, kan rawan bajakan. Njih, benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar rewas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request, nanti requestnya sama Bang Andes, Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Cukur, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malu ya. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ya. Ini.
0: Udah ngantuk Mas iya, Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku suka kamu
1: dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z yang kekinian.
2: Enggak
1: sabar lagi nunggu
0: ya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Ya. Belum ada itu rencana ke luar ya kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino?
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak nih Pak, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, ya. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Mamanya Tuhan juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kira 90 kali.
0: Enggak tahu.

0: ini membangun lagi.
1: Kontrakan.
0: Bukan.
1: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
0: Kontrakan ya.
1: Nanti itu
0: doain ya.
1: Nyari lagi
0: semoga
1: tanah.
0: Okay. Nambah siap, terus siap, kamarnya, siap. Nambah terus gitu.
1: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
0: Oh ini Mas Widi di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
1: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
0: Nah, itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
1: di Palu ya.
0: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Salam. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Ya, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Bilaksarunding.
1: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
0: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur. Silakan siapa? Dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Bilaksarunding ini.
0: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Bilaksarunding.
1: Oh Bilaksarunding. Julak Sarundeng.
0: Oke, Bang Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
0: langsung
1: sama Bang Dino?
0: Langsung ke Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh ini anu kan, lain request lagu anu kah?
0: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
1: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
1: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
0: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke.
3: Salam kenal dari Kasim ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1.
0: Amin.
1: Siap. Terima kasih.
3: Untuk dengan siapa nih?
0: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan
1: Timur. Siap, okay, terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
1: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Cuman Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Justru itu harus dipromosikan. Lah,
2: iya.
0: Begitu.
2: Kurang ya, nanti saya berusaha terus.
0: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu Tetap Ada
2: Untukmu. Tetap Ada Untukmu nanti
0: dari Dino Kantora.

0: harus digenjot lagi nih promosinya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
2: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
0: di,
1: ya.
0: Ini di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
2: Iya. Salam buat teman-teman kantora.
0: Oh iya.
2: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk, mudah-mudahan
2: teman-teman
1: ya,
2: Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
0: boleh, boleh,
1: di ruang rindu.
2: Ya, di ruang
0: saya
2: rindu.
0: Bilangin ya.
1: Siap.
0: Nanti kantora kan. Dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
2: Siap.
0: Ya.
2: Siap, kantora lengkap. Karena kemarin kantora cuma berdua.
0: Kayak sekalian rilis lagu ya.
2: Ya sekalian ya. Rilis lagu. Ditulis apa lagunya?
0: Aku suka kamu suka.
2: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
2: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.

Anda baru saja mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, kembali Anda ikuti siaran Pro 1 RRI Kupang sampai di pukul 24 tuntas kebersamaan kita. Kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti Anda bisa ikuti siaran sepak bola di dini hari nanti. Untuk hari ini, nanti Anda bisa ikuti di pukul 3 dini hari Swiss melawan Kanada, dan nanti di pukul 6 ada Skotlandia melawan Brasil. Anda bisa ikuti siarannya di Pro 1 RRI Kupang, dan siarannya masih akan terus lanjut di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, Swiss melawan Kanada. Informasi untuk Anda pendengar, satu informasi kesehatan, kolesterol tinggi seringkali dikaitkan dengan pola makan yang tidak sehat. Tapi menjaga kadar kolesterol tetap normal sebenarnya tidak selalu membutuhkan langkah yang rumit ya. Menurut dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University, ada Dr. Kristi Eviani, kebiasaan sehari-hari justru memiliki peran besar untuk menentukan kadar kolesterol seseorang. Dalam siaran pers dijelaskan bahwa gaya hidup menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh. Karena itu masyarakat perlu fokus untuk membangun kebiasaan sehat daripada terlalu khawatir terhadap faktor lain yang belum terbukti secara pasti seperti golongan darah. Di antara kebiasaan-kebiasaan ini adalah batasi makanan tinggi lemak atau juga makanan lemak jenuh. Selanjutnya, rutin berolahraga. Selain menjaga pola makan, aktivitas fisik menjadi kebiasaan yang tidak boleh diabaikan. Ditegaskan bahwa kurang aktivitas fisik merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Sebaliknya, olahraga yang selalu rutin dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat untuk bisa membantu menjaga kadar kolesterol tetap pada batas yang normal. Selain itu, menjaga berat badan yang ideal ya. Dan jangan lupakan pemeriksaan rutin ya. Selain menerapkan kebiasaan sehat, dia juga mengingatkan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kenapa ini bisa dilakukan? Menurut dia, kadar kolesterol seorang tidak hanya dipengaruhi oleh gaya hidup, tetapi juga bisa berkaitan dengan faktor lain seperti usia, jenis kelamin, kondisi medis tertentu, sampai kepada faktor genetik.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, ke mana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya. Nacional.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, permohonan uji materi pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 pernah dilakukan dan pemohon menggugat aturan kewajiban mencari nafkah tunggal hanya laki-laki saja karena dinilai sebagai produk usang yang berkemungkinan menjadi celah eksploitasi material oleh pihak istri. Melalui putusan MK menegaskan bahwa pemisahan kewajiban antara suami istri bukan sebuah bentuk diskriminasi. Aturan ini murni mengatur fungsi dan tanggung jawab rumah tangga dengan kedudukan hak yang tetap seimbang. Jadi pemohon yang menggugat uji materi pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan yang diajukan Moratoa Silaban resmi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya yang ditolak itu adalah permintaan untuk kewajiban mencari nafkah. Yang digugat ini katanya jangan sampai laki-laki saja yang mencari nafkah, tapi perempuan juga ya, karena nanti cenderung akan menjadi celah eksploitasi material oleh pihak istri. Tapi permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Informasinya saya cuplikan untuk Anda di 23 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran.

dengan kesuksesan, serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

1,8 triliun rupiah yang difokuskan untuk tiga program strategis, yaitu percepatan revitalisasi madrasah, penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Pesantren, serta afirmasi peningkatan insentif guru non-ASN yang belum bersertifikat pendidik. Menurutnya peningkatan insentif tersebut sangat dibutuhkan sebanyak 230 ribu lebih guru honorer madrasah, mengingat mereka tidak jadi diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan skema kredit kepemilikan rumah subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Dan ia mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA bersama dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Komisioner BP TAPERA Heru Pudionugroho. Menurutnya komite menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyoroti pentingnya perhatian dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga negara Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Ia menyatakan bahwa Jepang telah secara aktif berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di hadapan komunitas internasional melalui kerjasama eratnya dengan para mitra, termasuk di PBB. Isu penculikan oleh Korea Utara bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga masalah yang terus berlanjut

Saudara-saudara bergar memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua. Nampaknya kemenangan kedua kesebelasan semakin meningkatkan tempo permainannya dan mencoba mendekati gawang dengan tembakan-tembakan ataupun mencoba memanfaatkan peluang emas. Namun hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Baik Swiss maupun Kanada belum berhasil menembus jala gawang lawannya masing-masing. Kini Kanada mencoba bangun serangan namun patah di tengah jalan. Coba kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kanada. Ada di sana kami lihat Jonathan David, kapten kesebelasan yang mencoba merangsek ke jantung.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Untuk kondisi cuaca 3 hari ke depan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi gelombang dari kategori sedang. Dari
2: kita pahami bahwa kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari tanggung jawab TNI AD. Dalam hal ini Korem 161 Wirasakti.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Kamis 25 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang mengimbau masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang. Pers dan media massa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang mengimbau masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang yang terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: BMKG Maritim Tanah Kupang menghimbau masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang yang terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Maritim Tanah Kupang, Otniel Tino Jawanduruk mengatakan, kondisi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan NTT diperkirakan mencapai kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selain gelombang sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran selama beberapa hari ke depan.
1: Untuk kondisi cuaca 3 hari ke depan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi gelombang dari kategori sedang dari 1,25 sampai 2,5 meter yang terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Diakibatkan juga dengan potensi angin kencang untuk 3 hari ke depan.
4: Menanggapi kondisi cuaca tersebut, GM PT PLD Cabang Kupang, Teguh Hari Setiadi, memastikan seluruh armada yang beroperasi tetap mengutamakan aspek keselamatan dan hanya akan berlayar setelah memperoleh izin dari otoritas terkait.
5: Yang pertama, memastikan alat-alat keselamatan kami ini cukup memadai dan dipastikan bisa beroperasional dengan baik. Kedua, kami juga akan memeriksa atau mengevaluasi dari segala bentuk operasional maupun pelayanan yang akan berdampak kepada penumpang, yaitu terkait dengan informasi update cuaca, kami akan selalu menginformasikan kepada penumpang tersebut agar tetap berhati-hati untuk bepergian menggunakan transportasi laut.
4: Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di perairan NTT dalam beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pers dan media massa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Laporan Vince Zakarias.
6: Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono melalui Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam mengatakan media massa atau pers memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Korem 161 Wirasakti memperkuat sinergi dengan insan pers melalui komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam saat melakukan kegiatan Coffee Morning bersama para wartawan dan pimpinan media massa Rabu 24 Juni 2026 di Makorem 161 Wirasakti Kupang. Menurut Danrem, peran media sangatlah penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara profesional, akurat, berimbang, bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik.
2: Kita pahami bahwa kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari tanggung jawab TNI AD. Dalam hal ini Korem 161 Wirasakti beserta seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah termasuk rekan-rekan insan pers sekalian. Hal ini berarti bahwa kepala stasiun, pimpinan redaksi dan rekan-rekan insan pers adalah mitra kerja Korem 161 Wirasakti yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan NKRI.
6: Sementara itu, Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur Jeffrey menegaskan kerjasama antara Korem 161 Wirasakti dan media massa sangatlah penting dan strategis menjaga kondusivitas wilayah kedaulatan NKRI serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
7: Karena kami tetap menjalankan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kami TVRI, RRI dengan Antara sebenarnya tetap berkolaborasi untuk itu, karena kami sebagai media pemerintah atau media publik tetap berada netral, Pak, di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan lembaga publik sebenarnya untuk itu, menetralkan.
6: Diharapkan dengan kegiatan Coffee Morning bersama media massa ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama media seperti media cetak, elektronik maupun media online di Nusa Tenggara Timur.
3: Pemerintah Kota Kupang mencatat tren positif dalam penerimaan pajak daerah tahun 2026 melalui program Pekan Panutan Pajak yang kini memasuki peran kelima. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Segi.
8: Program Pekan Panutan Pajak Daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah Kota Kupang mencatat tren positif dalam penerimaan pajak daerah tahun 2026 melalui program Pekan Panutan Pajak yang kini memasuki pekan kelima dengan tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan peningkatan yang berdampak langsung pada capaian pendapatan daerah. Potret tren positif tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang Semi Mesak di sela-sela kegiatan Pekan Panutan Pajak Daerah yang berlangsung di Kecamatan Oebobo yang tidak hanya menghadirkan layanan pembayaran pajak, tetapi juga sosialisasi serta penagihan langsung kepada wajib pajak.
9: Kami melakukan sosialisasi Pekan Pajak Daerah, termasuk di dalamnya ada melakukan pembayaran dan penagihan. Penagihan melalui kegiatan Baronda yang akan kami lakukan nanti sebentar selesai pembukaan kegiatan ini. Kami akan keluar masuk door-to-door ke masyarakat wajib pajak untuk menghimbau termasuk melakukan penagihan. Jika masyarakat berminat melakukan pembayaran, maka kami akan melayani langsung di tempat.
8: Upaya jemput bola yang dilakukan pemerintah Kota Kupang tahun lalu mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Tingkat kepatuhan masyarakat mengalami peningkatan sehingga beban penagihan di lapangan berangsur menurun.
9: Progres tahun ini itu dia melebihi sekitar 5% daripada tahun kemarin. Sehingga kami sudah sedikit terbantu. Jadi apa yang kami lakukan dari tahun kemarin punya hasil di tahun ini.
8: Di Kecamatan Oebobo, target penerimaan pajak tahun 2026 ditetapkan sebesar 6,5 miliar rupiah. Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar 2,2 miliar rupiah. Camat Oebobo, Seth Batmalo optimis, target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah kelurahan, dan partisipasi aktif masyarakat.
10: Kita berharap dengan adanya pekan panutan pajak ini, dari target 6,5 miliar, kita bisa sampai dengan Desember, ya mudah-mudahan kita bisa mencapai 6 miliar. Ya, merasakan pengalaman tahun-tahun kemarin, ya seperti demikian.
8: Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa pajak daerah merupakan fondasi penting pembangunan. Karena itu peningkatan kepatuhan masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh warga. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agama Rotendao berhasil satukan modul ajar pendidikan agama Kristen berbasis cinta kemanusiaan dan ekoteologi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
11: Kementerian Agama Kabupaten Rotendau terus memperkuat kualitas pembelajaran pendidikan agama Kristen melalui penyusunan modul ajar tahun ajaran 2026-2027 berbasis kurikulum Merdeka. Kegiatan yang melibatkan kelompok kerja guru atau KKG PAK jenjang SD serta musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP PAK jenjang SMP dan SMA itu berlangsung di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau Rabu 24 Juni 2026. Penyusunan modul ajar kali ini mengintegrasi pendekatan deep learning, kurikulum operasional satuan pendidikan, serta pendidikan karakter berbasis cinta kemanusiaan dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembelajaran agama tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kementerian Agama Kabupaten Rotendau, Albert Petan, kepada RRI mengatakan kegiatan ini sangat penting dan strategis karena menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Kristen di seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA.
12: Kami merasa perlu melakukan kegiatan ini karena kegiatan ini sangat krusial, strategis untuk pembelajaran anak-anak siswa-siswa Kristen di jenjang sekolah SD sampai dengan SMA untuk tahun ajaran 2026 dengan 2027, tentunya dengan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, tetapi juga ada muatan dimensi terkait dengan cinta kemanusiaan dan cinta lingkungan.
11: Albert menjelaskan para guru diharapkan mampu mengintegrasikan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka dengan nilai cinta kemanusiaan dan cinta lingkungan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi program kurikulum berbasis cinta yang menjadi salah satu fokus Kementerian Agama.
12: Teman-teman guru yang menyusun modul ajar ini, mereka harus bisa mengawinkan capaian pembelajaran yang sudah ada diterapkan selama ini dengan cinta kemanusiaan dan juga dengan cinta lingkungan atau ekoteologis. Di dalamnya Kementerian Agama itu ada perjanjian kinerja kepala kantor harus mengintervensi terkait dengan insersi kurikulum cinta. Jadi cinta kemanusiaan dan cinta lingkungan.
11: Untuk mendukung proses penyusunan, Kemenag melibatkan sejumlah guru fasilitator yang telah mengikuti pelatihan kurikulum berbasis cinta di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Para fasilitator tersebut bertugas membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada seluruh peserta kegiatan.
12: Kami minta beberapa guru pengurus KKG dan MGMP, kemudian ada kami minta tolong beberapa guru yang menjadi fasilitator. Tentunya mereka punya kemampuan, pernah mengikuti Diklat KBC, kurikulum berbasis cinta yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Nah, jadi semacam transfer ilmu bersama teman-teman mereka dalam KKG dan MGMP.
11: Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama berharap seluruh guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendau memiliki modul ajar yang seragam dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, nilai-nilai cinta kemanusiaan dan kepedulian lingkungan dapat tersampaikan secara optimal kepada peserta didik. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terbatasnya infrastruktur transportasi, akses fasilitas kesehatan, pendarahan dan keracunan kehamilan menjadi faktor utama kematian ibu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
13: Angka kematian untuk DD sendiri kita tidak sampai ke target nasional, tapi untuk kasus kematian kita mengalami peningkatan.
14: Provinsi Nusa Tenggara Timur dikategorikan sebagai salah satu daerah dengan angka kematian ibu tertinggi. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur transportasi, akses fasilitas kesehatan, pendarahan, dan keracunan kehamilan. Staf Gizi Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Emilia Hamid AMDK kepada RRI mengatakan, secara angka kematian ibu, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sampai target nasional, tetapi untuk kasus kematian mengalami peningkatan sejak tahun 2024 ke 2025.
13: Kadang-kadang topografi kita yang sulit, kalau sudah terlambat dari tempat rujukan, kita harus melewati medan yang atau jarak tempuh yang tidak cepat untuk ke vaskes yang lebih baik atau ke rumah sakit. Nah, itu juga menjadi satu persoalan sehingga kematian itu bisa terjadi. Pindahkan tempat kematian ke rumah sakit karena keadaan gawat daruratnya sudah ada di puskesmas.
14: Edukasi sebelum operasi persalinan ditegaskan bidang Gilda Sainan, Ikatan Bidang Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi penting untuk mempersiapkan fisik dan mental ibu serta serta keluarga dalam upaya membantu mengurangi kecemasan dan memastikan kelancaran tindakan medis.
13: Edukasi untuk melakukan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Kemudian edukasi bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu di rumah misalnya, harus mencari tempat pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang terdekat, apakah ada bidan di tempat puskesmas atau pustu, jadi harus melapor. Jadi kalau misalnya pada saat ANC itu, bidan sudah memberikan kesepakatan bersama pada saat proses persalinan atau pada saat kehamilan, kita sudah sepakat.
14: Rumah Sakit Umum Eskalere diakui Dr. Evalima Korebima, Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Promosi, memiliki 4 dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang siap untuk melayani persalinan normal maupun tindakan medis.
15: Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Eskalere, kita mempunyai 4 dokter obgyn dengan 2 dokter spesialis anak. Tenaga kami sangat siap menerima rujukan dari puskesmas. Pemerintah Kota Kupang sudah menyiapkan dana gadar untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan dengan kasus kegawat daruratan,
14: untuk membantu keluarga ibu melahirkan yang tidak mampu secara ekonomi, pemerintah Kota Kupang menyediakan dana senilai 3 miliar per tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Eskalere untuk biaya layanan medis gawat darurat termasuk persalinan bagi warga yang belum memiliki BPJS kesehatan atau terkendala dokumen. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP berlangsung secara gratis. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026 dengan mengacu pada ketentuan pemerintah pusat dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan daerah. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
16: Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao mulai membuka pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada 1 hingga 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Moritz Bulan, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru tahun ini tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
17: Penerimaan murid baru ini secara serempak untuk SD dan SMP kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini adalah semuanya itu gratis.
16: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi sekaligus mengundang seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP guna menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB gratis.
17: Dan hari Senin yang lalu, itu juga kita sudah mengundang semua kepala sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP, itu penandatanganan komitmen dan kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Rotendao secara gratis.
16: Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga proses penerimaan murid baru dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembukaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Nagekeo pada 23 Juni 2026 tak hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga menghadirkan pesan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama dari bumi Floba Morata. Di balik semarak perhelatan tersebut, geliat pelaku UMKM turut tumbuh, menciptakan perputaran ekonomi yang memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alo Tani.
18: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
19: Ibu Ketua DPRD. setiap ketua dan anggota DPR, terutama Bapak Uskup Agung Ende dan Bapak Ketua Sinode, membuktikan bahwa Adonim NTT sebagai masa terindah-indah toleransi bukan sekedar basa-basi.
20: Nuansa kerukunan antar umat beragama tercermin dalam momentum tahunan Islamik Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Nagekeo tahun 2026. Mulai dari kepanitiaan, suasana pawai ta'aruf, lantunan lagu kasidah dan himne LPTQ tak sekadar melibatkan kalangan umat Islam, tetapi lintas umat setempat dengan mayoritas Katolik. Nuansa ini mendapat pengakuan Ketua LPTQ Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor. Di hadapan ratusan kafilah MTQ, Bupati Nagekeo Simplicius Donatus mengungkapkan pemerintah menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama di Nagekeo terjamin. 90% pemimpin OPD, mulai dari sekda yang bertanggung jawab mensukseskan MTQ adalah tamatan seminari, yakni studi mereka yang memiliki pendidikan khusus menjadi imam Katolik.
21: Bicara soal kebangsaan, mereka sudah jauh dari kita. Jadi harapan saya supaya suasana hati

0: Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni menyerukan, MTQ bukan sekadar ajang lomba membaca dan menghafal Al-Quran. Menurutnya, MTQ adalah wahana pembinaan akhlak, penguat dan mempererat kerukunan, serta menumbuhkan rasa kecintaan terhadap toleransi dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Tadi Pak Ansor pernah sampaikan, kemarin pawai taruh itu dilaksanakan dari halaman gereja Katolik penginangan dan raih menuju Masjid Agung. Ini menyatakan sebuah simbol yang sangat-sangat dan menyentuh, bahwa di Nusa Tenggara Timur perbedaan keyakinan bukan halang, melainkan berkat yang mempunyai persaudaraan, toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
0: Senada, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan, Lomba MTQ tidak saja mencari kuri-kuriah terbaik ke tingkat nasional dalam seni baca dan memahami Al-Quran, akan tetapi mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Ia pun menyerukan semangat toleransi dan perdamaian dari momentum MTQ 2026 Nagekeo.
2: Nusa Tenggara Timur adalah rumah bersama. Semua latar belakang bisa hidup dengan damai, rukun-rukun bersinergi dalam berbagai bidang kehidupan. Dan berbagai latar belakang agama, hukum, budaya, dan tradisi. Kita bersyukur karena MTQ kenal sebagai daerah kuat dalam keselamatan dan toleransi.
0: Selain merajut perdamaian, toleransi dan kerukunan, dilihat pelaku UMKM turut tumbuh, menciptakan perputaran ekonomi yang memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Ruang UMKM menjadi salah satu agenda MTQ tahun 2006 mendukung perekonomian masyarakat. Seluruh pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sebagai arena utama dipadati stan-stan UMKM lokal, mulai dari tenunan, jenis makanan lokal, jajanan, dan aksesoris lainnya. Pelaksanaan lomba hari kedua, Kamis 25 Juni 2026, terjadwal babak penyisian pada kategori tilawah Quran anak-anak, hafsil Quran 1 juz dan tilawah, hafsil Quran 5 juz dan tilawah, fahmil Quran, syarhil Quran, kat Quran hiasan musafa, tilawah Quran remaja, hafsil Quran 10 juz, tilawah Quran dewasa, dan rakorda LPTQ Provinsi NTT. Di sela-sela perlombaan juga dirangkai dengan pengambilan makrah musabakah hari ketiga untuk 6 kategori. Lokasi pelaksanaan MTQ meliputi arena utama MTQ, Aula MTSN Nagekeo, Halaman Min Nagekeo, Ruang Man Nagekeo, dan Aula Kemenak Nagekeo. Sementara itu, hasil perlombaan hari pertama, Rabu 24 Juni 2026, masih menunggu keputusan Dewan Hakim bagi peserta yang lolos putaran berikutnya. Babak final seluruh jenis lomba terjadwal akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
4: Gabut Mutis dan Pesona Danau Nevo Kayenka, obat pelepas penat dari panasnya kota. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Hamparan kabut tebal yang menyelimuti perbukitan, udara dingin yang menusuk kulit, serta panorama danau yang memanjakan mata menjadi pengalaman tak terlupakan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Nevo Kayenka, Desa Fatukoto, Kecamatan Moro Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sejumlah pengunjung dari Kupang mengaku terpukau dengan keindahan alam yang tersaji sepanjang perjalanan menuju lokasi. Menurut para wisatawan, keindahan Danau Nevo Kayenka semakin lengkap dengan panorama perbukitan di sekitarnya yang menawarkan pemandangan spektakuler dari ketinggian. Ridosa dari Kota Kupang menilai suasana alam di kawasan ini memiliki daya tarik yang mampu bersaing dengan destinasi wisata populer di luar negeri.
6: Jadi kita kesini ternyata luar biasa. Danaunya, ada danaunya juga. Itu di atas sana itu ada bukit. Ternyata di atas bukit itu lebih bagus. Saya rasa ini bisa ditambah lagi untuk akses ke bukit supaya pengunjung yang kesini tidak hanya menikmati suasana danau, tapi suasana di atas bukit itu dengan kabutnya, dengan suasana pemandangan yang di bawah itu lebih bagus lagi. Dari sekian tempat yang saya kunjungi, saya rasa di tempat ini sangat bagus.
5: Selain menikmati udara sejuk dan panorama alam yang menenangkan, beberapa pengunjung yang ditemui RRI berharap pengembangan fasilitas wisata terus dilakukan, mulai dari akses menuju bukit, penambahan tempat sampah, area berteduh, hingga ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berkembang.
7: Karena baru pertama juga ya, untuk saya mungkin saya mau coba berkunjung, saya mau merasakan mungkin suasana di sini, tempat wisata yang baru juga, ya mungkin ada dapatlah sesuatu yang baru yang bisa kita jadikan sebagai pengalaman kita lah tersendiri.
8: Kalau saya kak sudah datang kedua kali, kalau saya ingin memperlihatkan ke teman-teman juga, untuk ke teman-teman lain yang belum pernah datang ke sini, bahwa di Kupang juga atau di NTT juga ini ada tempat-tempat juga yang dingin, ada juga tempat yang panas, bukan cuman satu macam ini, tapi di NTT juga banyak tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi begitu.
5: Dengan akses jalan yang baik, tarif yang terjangkau, serta pesona alam yang masih alami, Danau Nevo Kayenka menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin sejenak melarikan diri dari panasnya kota dan menikmati kesejukan alam timur yang memikat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Informasi olahraga.
4: Hasil Piala Dunia 2026 pada Rabu 24 Juni 2026 menghadirkan sejumlah pertandingan menarik dari grup K dan grup L. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah membawa Portugal menang atas Uzbekistan, sementara Kolombia dan Kroasia meraih kemenangan penting. Di laga lainnya, Inggris harus puas berbagi poin dengan Ghana setelah bermain imbang tanpa gol. Portugal menjadi tim yang mencuri perhatian pada matchday kali ini menghadap Uzbekistan di Houston Stadium. Tim asuhan Roberto Martins tampil dominan dan menang meyakinkan dengan skor 5-0. Di pertandingan lain grup K, Kolombia sukses mengalahkan RD Kongo dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Los Cafeteros dicetak Daniel Munoz pada babak kedua. Sementara itu, persaingan di grup L semakin ketat setelah Inggris ditahan imbang Ghana dengan skor 0-0 di Boston Stadium. Pada laga lainnya di grup yang sama, Kroasia berhasil mengalahkan Panama dengan skor 1-0. Gol kemenangan Fatreni dicetak Ante Budimir yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Secara keseluruhan, matchday kali ini menjadi milik Cristiano Ronaldo. Selain membantu Portugal menang besar, sang kapten juga kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Kolombia memastikan tiket ke babak selanjutnya. Kroasia menjaga asa lolos, dan Inggris harus bekerja lebih keras setelah gagal membongkar pertahanan Ghana. Kita ke berita selanjutnya. Tim Persesba U17 Kabupaten Sumba Barat terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan mereka pada turnamen Suratim Cup 2026 tingkat provinsi yang akan berlangsung di Momire bulan depan. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
10: Tim Persesba umur 17 Kabupaten Sumba Barat terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan tim pada turnamen Suratim Cup 2026 tingkat provinsi yang akan berlangsung di Momere bulan depan. Sekretaris PSSI Sumba Barat Anus Misimugi menyatakan bahwa persiapan tim saat ini telah memasuki tahap akhir dengan fokus pada peningkatan kemampuan fisik, teknik, dan mental para pemain. Menurut Anus, program latihan ini diarahkan pada penyesuaian kondisi cuaca dan lingkungan yang akan dihadapi selama turnamen. Para pemain secara rutin menjalani latihan pada siang hari, terutama pada pukul 11 hingga 12 WITA, untuk membiasakan diri dengan suhu panas yang diperkirakan akan ditemui di Momere. Langkah ini dilakukan agar para pemain mampu beradaptasi dengan baik saat bertanding nanti. Persiapan tim dilakukan melalui proses seleksi yang cukup ketat. Dan sekitar 80-an pemain yang mengikuti seleksi awal. Kini tersisa 22 pemain yang masuk dalam skuad utama.
11: Persiapannya ya cukup matang, kami mulai dari tahap perekrutan seleksi, ada dari 80 anak, sekarang tersisa 22 anak. Dan 20 anak kami sudah sangat siap dan dalam waktu dekat kami akan masuk di training center.
10: Sebanyak 20 pemain dinyatakan telah siap dan dalam waktu dekat akan menjalani program training center selama kurang lebih 1 bulan guna memaksimalkan kesiapan tim. Selain pembinaan fisik, tim pelatih juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan mental bertanding dan karakter pemain. Tanus menjelaskan bahwa para pemain telah menjalani program peningkatan kebugaran selama hampir 1 bulan terakhir untuk memastikan kondisi kesehatan tetap prima. PSSI Sumba Barat juga merencanakan pemeriksaan laboratorium sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan ke Momere. Dari sisi teknisi, para pelatih terus mengasah kemampuan taktik dan teknik bermain para pemain. PSSI Sumba Barat menargetkan seluruh pemain berada dalam kondisi siap 100% saat tampil di Surat Tingkap.
11: Soal fisik anak-anak memang sangat siap. Kami beberapa hari terakhir memang membentuk fisik anak-anak, lalu selain itu juga membentuk mental mereka, mental bertanding, karakter mereka. Soal fisik nanti ada pemeriksaan laboratorium. Kami rencananya satu minggu sebelum berangkat kami sudah pemeriksaan laboratorium sehingga memastikan bahwa anak-anak dalam kondisi yang prima.
10: Tidak hanya kekuatan fisik yang menjadi perhatian, tetapi juga pemahaman strategi permainan agar mampu menghadapi berbagai karakter lawan yang akan ditemui selama kompetisi berlangsung di Maumere. PSSI Sumba Barat juga mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat dan para orang tua pemain. Tanus mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat Sumba Barat cukup tinggi, terlihat dari dukungan yang terus diberikan kepada para pemain baik melalui grup komunikasi maupun perhatian terhadap kesehatan dan kebugaran anak-anak mereka. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi PSSBA umur 17 untuk meraih hasil terbaik di Surat Tingkap 2026. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanau Kupang mengimbau masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang. Pers dan media massa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

10, Paqueta, ada Casemiro, kembali lagi ke belakang, mancing main Skotlandia untuk keluar dari sarangnya kali ini, Lucas Paqueta. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju, maksudnya tadi adalah Matheus Cunha, namun ternyata tidak berhasil di Cunha-Cunha ya, sehingga gagal ditelan. Kali ini Skotlandia mencoba untuk membangun serangan, Ben Doak, main nomor punggung 17 ke belakang dia.

bak menghiasi juga stadion Hard Rock Florida, seperti namanya Hard Rock ya, karena penampilannya juga seperti ya, rocker ini rata-rata. Dan pertandingan sudah masuk ke 41, Brazil masih menguasai bola kali ini. Gabriel lebar dia ke sektor sebelah kanan di sana.

0: pagi Bu Ayu. Ini mengikuti dan monitor terus nih ya, Brazil Scotland.
1: Ya, monitor Brazil karena Brazil ada fans suami saya.
0: Oh gitu, jadi ini ceritanya support suami ya, bukan support Brazil ya. Apa yang mau disampaikan Bu Ayu ke Bung Henry atau?
1: Iya, kalau Bung Henry tadi pemainnya sangat bagus sekali, apalagi kita melihat serangan dari Vinicius Junior ya. Dan saya ini mungkin ada penambahan angka juga dari Brazil, bisa jadi Origin 0 ya atas Skotlandia.
0: Untuk poin ya.
1: Tapi Skotlandia juga serangannya tidak boleh diragukan, mas. Serangannya ini juga yang matikan ini untuk Skotlandia. Tapi untuk kali ini ya di babak pertama saya sama mulai atas Skotlandia. Saya berharap ada penambahan angka gitu ya. Tetap semangat untuk fans Brazil, khususnya untuk suami saya. Semangat, semangat.
0: Baik. Bu Ayu, terima kasih ya. Maluku pagi ini udah cukup cerah ya nampaknya ya.
1: Pagi ini cerah dan mungkin setelah
0: biar bisa nambah poin. Terima kasih Bu Ayu.
1: Ya kan, namanya menikmati kemenangannya. Terima kasih, Maris.
0: Dari Maluku Tengah kita ke Teluk

0: masih ber apa berkesempatan lagi, masih banyak yang ingin nak membawa ke dalam Brazil ini. Ya. Saya mempredisikan 4-1.
1: 4-1 ya. Oke, baik nanti.
0: Brazil 4, Brazil 1.
1: Nanti akan kita lihat ya. Itu saja. Siapa sih pemain idolanya di Brazil, Pak? Pak, Mbak menjagokan siapa di Brazil?
0: Dari Brazil, apa ya? Saya semuanya sama kuat itu.
1: Gitu ya, oke. Okay. Ya, siapa? Vinicius Junior? Apa Matheus Cunha? Ryan?
0: Ah, itu.

Tiket atau hambatan masa depanmu. Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu malapetaka. By Juicy Lucy. Ini sama seperti lagunya Juicy Lucy, teman-teman Pro 2 dengan malapetaka. Kayaknya hari ini tuh bukan keberuntungannya Skotlandia, teman Pro 2. Karena udah 3-0 ya, 3 untuk Brazil dan 0 untuk Skotlandia. Tapi ya itu oke, mungkin nanti bisa lebih baik lagi permainannya, teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang saat ini lagi nobar, ini bisa nih absen ya, nomor nobar di mana, terus sekarang lagi nobarnya itu sama siapa gitu, teman Pro 2. Bisa langsung aja di 0811 3820 9090. But anyway, kita masih dalam kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026, teman Pro 2. Kayaknya di jalan tadi aja juga sempat ketemu banyak sekali yang pakai baju kuning ya. Baju kuning / hijau gitu. Ini juga adalah salah satu apa ya, bentuk keikutsertaan gitu kan, kita dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Nah, teman Pro 2, lagu berikutnya Aji bakal deserve untuk kamu, ada Surf ya, maksud Aji, Reality Club dengan Quick Love. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, sedang siap-siap, atau mungkin sekarang sudah mulai sampai di kantor kamu, tempat aktivitas kamu, teman Pro 2 di sekolah, atau bahkan di kampus gitu, teman Pro 2. Alright, nah langsung aja diputarkan ini dia, Quick Love, enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Meatball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?